0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Aku tuh berdua masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Lagi pada ngapain nih? Udah sampai belum? Belum ya? Ada mungkin yang baru on the way ke tempat kerja. Tapi kalau untuk yang anak sekolah harusnya jam-jam segini udah nyampe sekolah lah ya. Oke, teman berdua tadi ada beberapa informasi yang sudah kita bahas. Ada terkait dengan pemindahan siapa tadi? Kiper ya. Terus juga ada status Gunung Sinabung dan juga dampak asap karhutla Kalimantan. Yang namanya musim kemarau memang lagi panas-panasnya juga. Memperdua kemarin ada beberapa kejadian yang terjadi seperti kebakaran, dan ini sangat-sangat rawan terjadi di musim kemarau memang ya guys ya. Dan kita gak bisa pungkiri juga kalau udah kebakaran tuh pasti banyak banget yang nonton. Heran banget aku. Yang lebih keselnya lagi ketika orang-orang yang nonton ini menghalangi petugas-petugas yang mungkin sekiranya bisa membantu, kayak petugas pemadam kebakaran gitu yang melewat, tapi karena orang-orang pada apa sih istilahnya kayak jakun gitu ya, pengen lihat, kadang sangat-sangat menghambat. By the way, teman pro 2, kalau misalnya kita ngomongin soal kebakaran, sudah pasti akan ada banyak sekali kerugian yang didapatkan oleh korban, baik itu korban yang punya toko, punya rumah, atau mungkin yang terdampak dari lahannya yang terbakar dan segala macam nih. Tapi kalau udah hal-hal kayak gini tuh, memang kita tuh harus waspada. Makanya starter pack sebelum pergi itu wajib banget untuk kita perhatikan. Apalagi kalau misalnya keluar rumah, itu yang paling sering aku cek adalah aku udah nyabu catokan belumnya. Dan itu aku bisa kepikiran sepanjang jalan. Apa sih orang bilang OCD gitu ya. Dan juga kompor sih ya. Kadang ada nih yang bisa gak matiin kompor, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi aku pengen nanya nih sama kamu teman pro 2, sebelum keluar rumah biasa apa aja sih yang akan selalu kamu cek untuk menjaga keamanan untuk meninggalkan rumah gitu, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Let's say kayak mau pulang kampung, apa-apa aja nih yang harus dicabut. Mungkin kayak listrik-listrik kamu cabutin semuanya untuk menjaga tidak terjadi korsleting dan segala macem. Nah kira-kira gimana? Let's go balik ke Tanjain di pagi hari ini. Caranya di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
4: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Saya Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman nggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup, eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih?

Masih di Peradu FM, teman terbaik kamu. Teman Peradu kita masih ada di Spada. Dan ya, tadi sempat ngomongin terkait dengan starter pack sebelum keluar rumah. Apa yang pasti akan kamu cek ya, untuk menjaga keamanan di rumah atau di kos lah. Nah, ini sudah ada Bang Anjas. Selamat pagi Bang Anjas. Pagi-pagi banget nih, lagi ngapain nih Bang Anjas? Selamat pagi, Madam Angela. Pada cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah, sama di sini juga cerahnya tuh cerah banget, tapi agak siangan dikit panasnya nyengat-nyengat banget. By the way, ikutan topiknya nih Madam. Sebelum keluar rumah udah pasti kompor harus udah dipastiin mati, gasnya juga dicabut. Terus untuk listrik yang enggak perlu kayak TV, kipas angin atau WiFi itu sebaiknya dicabut aja. Ya kecuali kulkas ya. Bener sih kalau kulkas ya enggak mungkin kan Wak ya. Dan juga enggak lupa mesin air dicabut. Itu kalau pergi dalam jangka waktu yang lama ya, karena kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama bahaya kalau sampai terjadi korsleting. Kita kan enggak pernah tahu ya apa yang terjadi ketika kita meninggalkan rumah, teman berdua. At least kita sudah melakukan double checking yang terbaik supaya safety first gitu. Dikasih lagu dari GMA yang istimewa. Alright, lagunya nanti kita puterin setelah ini. Dan semangat siarannya buat Mara Minjela. Thank you. Saya dan juga bahagia selalu ya buat kamu ya. Dan let's go deh kalau gitu, langsung aja kita ke lagu GMA dengan istimewa. Aduh, ini lagu favorit aku lagi di request. Jadi kepikiran ini aku yang dinyanyiin. Tapi enggak ya, ini buat Ayang ya berarti ya. Let's go.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah

0: Bu, bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan ya, tadi masih ngomongin terkait dengan apa namanya, terkait dengan kewaspadaan, tingkat kewaspadaan ketika mau keluar rumah. Kira-kira starter pack atau apa sih hal-hal yang bakalan kamu cek sebelum meninggalkan rumah ya. Apalagi kalau misalnya ninggalin rumahnya itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, entah itu kamu mau menginap di mana atau mau pulang kampung dan segala macam, itu kan pasti harus double checking ya untuk kondisi rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak memastikan jendela terkunci dengan benar, itu juga loh guys, walaupun itu tidak menjadi penyebab kebakaran ya, tapi maksud aku itu juga bisa menghindari kita dari yang namanya aneka macam tindakan berbahaya. Ya siapa tahu ada maling dan segala macam, who knows right. Oke, di sini juga sudah ada dari Kak Dwi. Selamat pagi, pagi Angel, Spada juga manis. Kalau aku sebelum keluar rumah, apalagi kalau ninggalin rumahnya itu lebih dari 24 jam, yang akan pertama kali aku cek adalah listrik di rumah. Jadi kalau misalnya ada colokan yang sekiranya tidak terpakai, lebih baik dicabut aja. Sama juga kalau misalnya ada kompor ya, kompor yang mungkin sering sekali aku lupakan, karena aku termasuk yang sering banget lupa matiin kompor. Jadi sudah pasti kompor yang harus dicek juga. Sama ini Angel, yang gak kalah penting, setrika. Kadang kita mau pergi tuh kan, kita mau baju yang rapi, nyetrika dulu, tapi pas udah selesai kadang lupa dicabut. Nah itu harus benar-benar dicek apakah sudah dicabut atau belum. Dan juga berbagai keperluan lainnya sih yang harus diperhatikan. Kayak lampu, mending dimatiin aja kalau misalnya memang bepergian. Yang palingan hidup itu lampu depan sama lampu belakang aja gitu. Ya sih, karena starter pack tiap orang tuh kan beda-beda ya. Tapi itu yang paling basic sih, teman Pro 2 ya, yang tadi udah disebutin sama teman Pro 2 yang lainnya. Kalau dari kamu sendiri gimana teman Pro 2? Let's go dong, cerita sambil request lagu juga.

0: sekarang kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Kan sih, si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kali tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongkok alias kolot. Nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng.
1: Dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
1: Iya juga ya, Gi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Gi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, bilang lah, Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah, Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

teman perdua lagu dari Karena Mereka dengan Sepertiga. Dan ya, kita masih ada di Spada. Cuman sekarang udah masuk ke topik di jam 8 pagi ya. Ini sebenarnya di Pro 1 lagi ngebahas seputar sensus penduduk, guys. Ini memang kemarin ada beberapa orang yang datang ke rumah untuk melakukan survei. Ke rumah kamu ada enggak nih teman perdua? Ini kemarin sempat, bukan sensus penduduk deh yang kemarin datang ke rumah, aku ingatnya sensus ekonomi kayaknya ya. Jadi mendata ekonomi di keluarga, kayak nanya gajinya dan segala macam. Mungkin untuk beberapa orang kurang nyaman ya ketika ditanyain soal gaji ya teman perdua ya. Karena jujur aku sendiri waktu ditanyain gajinya berapa kak, ini beneran ditanya sama sensus penduduknya kak, sensus ekonominya ya kak. In this economy teman perdua ya, segala sesuatu itu udah serba mahal, apa-apa butuh duit. Dan ya siapa sih yang gak suka duit? Aku rasa kayaknya setiap dari kita pun jatuh cinta sama yang namanya uang. Jatuh cinta aku juga lebih gede daripada jatuh cinta aku kepada orang-orang yang hanya pernah singgah. Uang tuh adalah segalanya. Enggak sih, uang itu bukan segalanya, tapi segala-galanya itu butuh uang lah. Kayak gitu ya kan istilahnya teman perdua. Jadi hari ini aku pengen nanya nih sama kamu teman perdua ya, kalau orang tuh istilahnya sekarang yang trending adalah in this economy ya. In this economy teman perdua, gimana caranya kamu bisa bertahan hidup dengan balance ya? Karena kadang kita tuh punya keperluan, tapi kadang kita juga punya keinginan, let's say kayak jajan dan segala macam, dan itu semua harus diimbangi kan. Kadang mau jajan tapi inget, aduh, in this economy dengan harga segini, mending aku beli ini, mending aku beli itu. Ya, bukan menjadi kaum mendang-mending sih, tapi lebih kepada kebijakan ketika tahu bahwa sekarang di era yang ekonomi semakin meninggi ini ya, harus tahu diri gitu. So, pertanyaannya itu aja ya, teman perdua ya. In this economy, gimana sih cara kamu bisa bertahan hidup supaya tetap balance? Let's go, boleh di WhatsApp kita ke 08 1177 79210. Atau kamu juga bisa bergabung di aplikasi kita di RRI Digital. Alright, kita ke lagu dulu deh kalau gitu. Ada Fizz dengan Tarot.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Menjadi VJ alias video joki yang membawakan acara musik dengan video klip asli dan obrolan diantaranya yang lucu sekaligus cerdas pernah menjadi impian oleh kaum remaja. Buku yang berjudul Underground tulisan Ika Natasha ini mengambil background pada masa itu. Liv, Stefan, Claire, Heather, Jared, Gavin, dan Eliah adalah VJ dari acara Music Underground, salah satu musik yang saat itu banyak diminati di Amerika selain MTV. Semuanya tampak sempurna, karena siapa yang tidak ingin menjadi VJ? Keren, terkenal, dan memiliki banyak uang di usia muda benar-benar sesuatu yang menjadi impian banyak orang. Semuanya terlihat nampak sempurna, tapi kehidupan sehari-hari mereka tidak berbeda jauh dengan orang-orang pada umumnya. Penuh permasalahan, konflik, dan situasi yang dilematis. Liv yang cantik selalu saja gagal dalam hubungan percintaan karena prinsipnya yang dianggap kuno oleh mayoritas orang. Stefan memiliki reputasi yang sering dekat dengan wanita, sampai dia berada di suatu titik yang menginginkan hubungan serius, tidak lagi untuk sekedar have fun. Claire nampaknya masuk ke langkah selanjutnya dengan Mika dalam hubungan mereka. Mika membawanya untuk berkenalan dengan kedua orang tuanya, sementara Claire panik karena itu. Alia dan Sheriff mungkin adalah contoh pasangan muda yang sangat jarang di Amerika. Mereka menikah di usia muda. Heather suatu hari datang dalam kondisi kacau pada Liv dan Claire, dan secara rahasia mengaku bahwa dia sedang hamil karena hubungannya dengan Jared.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Sekarang lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke teman berdua, sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, ini aku mau bacain dulu ada yang bergabung di WhatsApp-nya kita. Selamat pagi buat Kak Dwi, halo. Kalau dari aku sendiri, Njel, untuk nge-handle atau mempertahankan balance in this economy, yaitu dengan cara budgeting. Jadi aku udah nge-budgetin tuh berapa buat kebutuhan hidup aku, berapa buat jajan. Jadi jajan itu tidak boleh lebih dari yang udah aku budgetin. Kecuali kalau misalnya ada side job atau dapat bonus tambahan, nah itu baru deh bisa untuk jajan tipis-tipis. Itu pun gak boleh terlalu kalap katanya ya. Anyway, lagunya ikutan aja. Oke deh, ini juga ada dari Bang Satria. Lu selamat pagi. Pagi Angela, pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya. Kalau aku untuk masalah keuangan harus benar-benar teliti, karena aku bukan yang berpenghasilan tetap setiap bulannya. Jadi emang sebisa mungkin bagi tiga buat keuangan. Jadi ada tiga dana pokok, terus juga dana pokok tuh kayak kuota makan gitu ya, dana darurat kayak tabungan atau antisipasi kalau misalnya ada masalah, sama dana jajan ya biasalah buat hobi atau semacamnya. Oh nice banget punya pemikiran kayak gini, aku aja nggak punya pemikiran kayak gini, say. Tapi luar biasa sekali kalau misalnya kamu bisa untuk handle itu tuh produa ya, siapa Bang Satria, karena untuk saat ini tuh susah banget untuk mempertahankan konsistensi yang sulit untuk kita selaraskan dengan gaya hidup kita gitu. Dan menurut aku itu sangat membantu sekali. Nice, ini bisa ditiru juga nih teman-teman dua, bisa dicontoh ya. Dan lagunya lagu dari Fanny Sugi yang Jogja Lantai 2 nantinya. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you Bang Satria. Langsung aja kalau gitu kita ke lagu Fanny Sugi sesuai dengan requestnya Bang Satria, ada Jogja Lantai 2.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Satu lagi yang harus aku bacain, ini ada dari Bang Anjas. Lanjut pada Madam, cara aku bertahan dengan ngasih budget di setiap kebutuhan aku ya. Karena kalau nggak pakai budget, yang ada boncos, betul. Kalau misalkan nih ada yang di luar budget, mungkin ngandelin job freelance aku. Karena job freelance ini penghasilannya agak lumayan ya. Dan bisa dibagi juga buat ketabungan. Dan yang penting, jangan lupa amal dan selalu bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih. Dikasih lagu Stitches dari Shawn Mendes. Terus ini juga ada dari siapa ya ini ya, namanya ya adalah pokoknya, oh Bang Muhammad Zikri. Selamat pagi teman Pro 2, rasanya udah lama banget gak join topik. Iya ya, dari bulan Mei ini terakhir. Kalau aku itu untuk bertahan hidup in this economy dengan menyisihkan uang menggunakan sistem 70-20-10. 70%-nya itu untuk komitmen seperti makan, minum, bensin atau apapun itu yang berkaitan dengan cicilan. 20%-nya untuk tabungan darurat. Dan 10%-nya untuk jajan atau tabungan travel. Nice. Boleh dicontoh nih teman Pro 2. Requestnya lagu dari Melly Guslow, Kubahagia. Sehat-sehat semuanya, salam dari negara tetangga. Oh pantas nomornya tidak Indonesia ya. Oke deh, kalau gitu kita ke lagu selanjutnya dulu. Ini tadi requestan dari Bang Anjas ya, yang minta lagu dari Shawn Mendes. Kita coba lihat dulu lagunya, Stitches ya, Stitches. Bentar, cari dulu. Nah, ini dia lagunya. Oke deh, langsung aja, let's go, let's go.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk di beranda Asta Cita sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan karena hari ini adalah hari Kamis, jadi kita bakalan membahas seputar korupsi guys hari ini. Jadi ada narkoba judul korupsi, tapi aku milihnya korupsi. Dan untuk hari ini aku pengen membahas istilah-istilah yang sering banget digunakan dalam konteks korupsi. Dan mungkin ini bisa membantu kita juga untuk menambah pengetahuan bahwa ternyata banyak sekali istilah utama dalam dunia korupsi. Nanti bakalan aku spill, stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, nomor 2 untuk informasi terkait dengan korupsi ya, istilah-istilah di dunia korupsi. Ada yang namanya tuh suap atau bribery. Ini merupakan tindakan memberikan atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan. Selain suap, kita juga mengenal yang namanya gratifikasi. Gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas kepada pejabat atau pegawai yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam kondisi tertentu bisa juga sih sebenarnya dianggap suap, tapi ini lebih suap ketika diberikan kepada suatu apa ya, suatu situasi yang melibatkan pejabat atau pegawai yang mungkin ini ada privilege-nya gitu lah guys ya. Selain itu juga ada yang namanya pemerasan. Nah, kalau pemerasan udah pasti menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk memangsa seseorang, memberikan uang atau keuntungan. Sedangkan kalau untuk penggelapan, ini berarti mengambil atau menggunakan uang aset yang dipercayakan kepadanya secara tidak sah. Ini untuk yang istilah-istilah utama. Ada juga yang namanya markup. Kalau markup ini gak usah ditanya, alias biasanya dilakukan juga, bisa jadi dilakukan oleh karyawan-karyawan yang bekerja di toko, atau mungkin orang-orang yang mungkin bekerja dengan influencer terus ngejual harga endorsement di markup, alias menaikkan harga atau nilai suatu barang atau jasa secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ini dia sedikit istilah awal, nanti kita lanjut.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan istilah-istilah korupsi ya. Selain tadi yang udah aku sebutin, kita juga tidak asing untuk mendengar kata nepotisme. Jadi nepotisme ini lebih ke memberi keuntungan atau posisi kepada keluarga atau kerabat karena hubungan pribadi dan bukan karena kelayakan ya. Jadi kayak karena punya privilege, masukinlah nih, kayak apa sih istilahnya, kayak ordal gitu ya. Padahal bukan karena dia layak, tapi ya karena kita dekat gitu loh. Selain itu juga ada kolusi. Kolusi ini merupakan kerjasama yang tidak jujur atau tersembunyi antara pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan. Jadi kayak berkelompok lah ya, bisa dibilang bekerja sama supaya ya udah diam-diam aja. Pokoknya nanti kamu dapat persenan, aku dapat persenan juga ya. Mungkin kayak gitulah ya. Selain itu juga teman Pro 2 ada yang namanya kickback. Ini pemberian kembali sebagian uang dari suatu transaksi atau proyek kepada pihak tertentu sebagai imbalan. Jadi misalnya uang tutup mulut lah ya istilahnya ya guys ya. Dari keuntungan yang udah didapat, jadi bagi-bagi imbalan gitu ke orang-orang yang mungkin tidak terlibat secara langsung, tapi mereka mengetahui tindakan tersebut dan supaya enggak kayak nggak berbahaya ya, kasihlah imbalan gitu. Oke, itu Pro 2, itu dulu, nanti kita lanjut lagi, stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman perlu dua. Gak kerasa banget nih, udah hampir jam 10. Aku pamit ya, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang terlibat dalam tindakan korupsi apapun itu bentuknya ya. Semoga kita semua dikasih iman yang kuat, karena kalau iman kita gak kuat, bisa aja tuh kapanpun itu, dimanapun itu, kita terlibat di kasus korupsi. Dan korupsi itu tidak harus selalu dalam jumlah uang yang besar guys, tapi bisa juga dalam hal-hal kecil yang itu ternyata merampas milik orang lain. Oke deh, nanti kita ketemu lagi kapan ya? Besok ya? Enggak deh, besok aku libur. Lusa deh kita ketemu lagi teman perdua. Selain ini bakalan ada Nura yang nemenin kamu di santai siang. So, aku pamit. I'll see you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Keril gak tahun berdua? Pokoknya awal-awal mulai siaran lagunya udah happy-happy. Kenapa? Biar gak dibilang penyiar galau lagi guanya.
1: Selin, susun lagi hits.

galau tahun pre-2. Kenapa? Karena ini kan sulit ya, susun lagu hit, susun lagu doang. Jadi aman lah ya, kecuali nanti mungkin ada 1-2 lagu yang Nora masukin galau. Untuk di siang hari ini, Nora nemenin kamu sampai jam 3 tahun pre-2. Seperti biasa, bridging sulit tadi sudah naik, berarti sampai jam 12 siang. Kita mulai dulu dengan sulit, aka susun lagu hit. Nanti baru kita lanjut dengan informasi makanan, informasi olahraga, terus juga ada informasi entertainment. Jadi kalau untuk di siang hari ya, kamu pasti bakal banyak banget dapat informasi.

0: love you.
1: Yo bae. Gilang mamen. Duduk-duduk. Udah lama juga gak ketemu nih.
2: Beuh, makin berisi aja nih kayaknya badan. Sukses nampak, happy banget.
1: Bisa aja. Cuma lagi suka ngemil aja kok.
2: Alam, merendah. Jadi gimana nih usaha? Masih lancar?
1: Alhamdulillah lancar. Kamu sendiri gimana sekarang? Kuliah aja atau tetap sambil kerja?
2: Dua-duanya masih kok. Kamu mah enak. Gak perlu kuliah juga udah pasti aman. Tinggal ngelanjutin usaha keluarga. Kalau aku coba jadi kamu, kayaknya aku gak bakal kuliah deh. Mending fokus usaha aja.
1: Gak gitu juga lah, Vi. Gimana pun juga, pendidikan itu penting, Vi. Soalnya itu bukan cuma sekedar dapat ijazah aja, tapi kan itu juga ngebentuk cara kita berpikir, ya gak?
2: Iya juga sih, bener tuh.
1: Nah, makanya udah jangan patah semangat ya. Semua orang punya kesempatan yang sama kok buat sukses. Tergantung usahanya aja. Pesan deh pesan, aku yang traktir.
2: Wah, itu lebih bener tuh. Mbak, sini, minta menunya dong.
3: Teman terbaik kamu.

Rasanya emang gak mungkin temen berdua, tapi kalau emang udah takdir ya, ya kali sih gak mungkin, ya gak sih. Tapi ini bisa menjadi penyemangat juga untuk kamu ya. Ya mungkin awalnya sempat ngerasa emang iya bisa, gak mungkin ya sih Nura, bisa kalau dipaksa. Tapi ingat lagi ya teman berdua, seperti udah Nura bilang kemarin, segala sesuatu yang dipaksa itu tidak selalu berakhir baik teman berdua. So kalau emang udah gak bisa dipaksa, jangan pernah memaksakan apapun itu untuk bisa bersamamu, untuk bisa menjadi milikmu. Yes, ini Nura masih disulit susun lagu hits, jadi untuk kamu yang masih pengen kita nyusun, boleh banget teman berdua, mari kisun banget ya. Nura tungguin sampai jam berapa Nura? Sampai jam 11 siang untuk susunan lagu kamu di Sulit.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Furniture Indonesia on Pro 2.

Masih barengan sama The Radio Solid, susun lagu hits menghargai kata rindu dari Salma Salsabil baru. Ya kamu dengerin teman Predua. Ya sih, yang namanya menghargai itu penting banget ya, mau dalam sebuah hubungan, mau dalam sebuah apa ya, pokoknya hubungan apapun itu, mau kisah cinta kamu dan pasangan, pertemanan ataupun hubungan dengan ya orang-orang yang ada di sekitar kamu lah teman Predua, mungkin kayak tetangga, apapun itu guys ya, intinya menghargai itu penting banget. Tapi kalau kita ngomongin soal rindu, ini berat nih. Menghargai kata rindu ya kan judul lagunya. Gimana Nura? Ya berarti kamu hanya bisa bertahan dengan orang-orang yang mengerti apa itu arti rindu, apa itu artinya bisa sabar menunggu. Apalagi untuk orang-orang yang LDR ya guys ya, harus ya, ini cocok banget. Karena yang namanya menjalani hubungan terus juga jauh ya, itu gak mudah teman berdua. Makanya udah selalu mengapresiasi untuk orang-orang yang bisa berhasil ke tahap jenjang selanjutnya, ke tahap yang serius padahal hubungannya sebelumnya LDR.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

ya teman berdua. Baru juga kamu dengerin di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah mau jam 11 guys, berarti nanti langsung saja ya Nora puterin untuk susunan lagunya di sulit hari ini. Terima kasih banyak untuk kami udah join barengan sama Nora di siang hari ini, yang menyempatkan waktunya yang super sibuk itu. Thank you guys yang udah dengerin di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital.

0: pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, nih dia. Yuk, yuk berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

Bersuja gurau dari Raim Lauri baru aja kamu dengerin temen Predua. Lagu ini udah suka banget. Gak tahu kenapa. Kayak setiap denger lagu ini tuh kayak adem aja gitu. Thank you ya untuk kamu yang udah bantuin Nora nyusun lagu ini guys. Bersuja gurau ini dari Susan dan Bang Aris tadi Nora ambil ya. Di posisi nomor 4 untuk disulit hari ini temen Predua. Kita akan lanjut lagi temen Predua ke posisi susunan lagu selanjutnya yang ada di nomor 9, lagu dari Asheran.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia. 92,1.
2: Teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang lagi berusaha banget untuk merelakan tahun berdua? Ihi, tutup banget tuh hatinya. Jangan dong, jangan pernah ya. Jangan pernah kamu menutup hati kamu hanya karena kamu ngerasa patah hati. Nutup hati itu gak Nura sarankan. Tapi kalau untuk istirahatkan, mengistirahatkan hati sebentar, boleh ya. Karena belum tentu nanti seseorang yang datang selanjutnya itu sama jahatnya seperti mantan kamu, Ilse. Jadi jangan trauma dulu, please. Masih banyak kok orang baik di luar sana yang siap menjadi pasangan kamu, selagi kamu juga selalu mengupgrade diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, teman berdua. Good banget ya. Ini karena udah di sesi terakhir nih, teman berdua. Udah jam 12 siang, nanti kita lanjut lagi. Nora bakal updatein kamu dengan UMKM-UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang tercinta ini. So, tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Pradu FM Tanjung Minang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pradu siang hari ini di Tanjung Minang? Seperti biasa panas ya Besti ya. Oke, kali ini Nora mau rekomendasiin untuk kamu kafe yang bisa kamu cobain teman Pradu. Ini kafenya estetik banget, pastry-nya lengkap guys ya, daripada dari Deco Cafe. Jadi kalau saat kamu lagi nyari tempat untuk ya hangout-hangout cantik, kalau kata teman Nora tuh kasih makan Instagram. Gak ngerti deh kenapa kasih makan Instagram bahasanya. Jadi kamu bisa banget teman Pradu nongki-nongki nyantai di sini ya. Ini lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto kilometer 5. Dia ini di sebelah penjahit apa itu namanya? Penjahit Pangeran kalau enggak salah guys ya. Dia baru buka guys, beneran baru buka. Jadi untuk roti-rotinya tuh banyak banget, pastry-nya banyak banget. Ada green tea tiramisu, chocolate tiramisu, matcha burn cheesecake, almond croissant, cinnamon roll, peanut butter toast. Terus juga untuk minumannya banyak sekali, ada matcha latte, berry mojito. Dan untuk harganya masih sangat-sangat worth it sekali ya teman Pradua untuk sekelas cafe di Tanjung Pinang. Jadi untuk jam bukanya ini dari jam 9 pagi teman Pradua sampai jam 10 malam kalau untuk hari kerja weekday ya, untuk hari liburnya weekendnya itu sampai di jam 11 malam.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau?

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, dua rekomendasiin lagi untuk kamu kali ini. Bisa dibilang mungkin dikategorikan kuliner legend lah guys ya. Kalau seandainya kita pergi ke tempat ini teman berdua, kamu akan menemukan makanan-makanan yang asyikun gitu. Jadi di sini teman berdua ada banyak sekali menu-menu pilihan yang bisa kamu cobain. Ada nasgor, ada ayam, ada gultik, ada asam pedas, kwetiau, rujak, nasi campur. Terus juga ada pangsit kuah. Dan ini lokasinya di kedai kopi Batu 7 ya. Pokoknya dia dekat U-turn setelah jembatan penyeberangan. Itu kalau kamu dari arah Morning Bakery itu harusnya di sebelah kiri lah. Deretan Morbek banget ya guys ya. Bukanya itu kalau untuk kedainya itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kalau untuk gultiknya itu bisa sampai jam 1 pagi.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya ya ya, halo halo halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

untuk informasi UMKM-nya udahan dulu ya. Semoga kamu bisa terinspirasi. Asik banget tuh, terinspirasi gak tuh bahasanya. Tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Nanti Nora akan update-in lagi dengan informasi dari dunia olahraga.

Lanjut teman Pro 2 di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang barengan sahabat Dora. Kali ini kita mau ngebahas informasi olahraga dari Persita yang resmi mendapatkan jasa pemain muda teman Pro 2, Dion Marks dari Persib Bandung. Jadi ini statusnya pinjaman ya. Pinjaman selama satu musim. Baru tahu Dora bisa pinjam-meminjam seperti ini ya. Tahu sih bisa bertukar-tukar posisi itu tahu. Cuman kalau minjam-meminjam tuh kayak bener-bener baru tahu gitu. Dan ini untuk memperkuat lini belakang di BRI Super League 2026-2027 teman Pro 2. Untuk dia ini nantinya akan menggunakan nomor punggung 44 dan bergabung dengan kapten Javlon, terus juga Tamerlan, Ryuji dan Karisma di posisi back tengah. Nah, jadi kalau untuk Dion ini emang masih muda banget teman Pro 2, kelahiran 2005, bayangin ya. Tapi dia ini ayahnya ini sama kakek neneknya itu dari Palembang. Jadi memang ada Indonesia-Indonesianya. Dia itu mulai karir pertama kali di akademi di tahun 2014 teman Pro 2, dan bisa dibilang dia datang ke Persib di pertengahan musim 2025-2026 dan cuma memiliki satu kesempatan bermain melawan Persita di Stadion Gelora Bandung Lautan AFB dan langsung direkrut.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Bestia de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya, itu bukan sulap, tapi...

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Judulnya Laut Bercerita. Novel karya Leila S. Hudori ini merupakan sebuah novel fiksi yang wajib teman Pro2 baca. Meskipun novel fiksi, namun Laut Bercerita memiliki latar cerita sejarah Indonesia di sekitar tahun 1990-an hingga 2000. Dituliskan oleh Leila S. Hudori sebagai seorang wartawan, Laut Bercerita mengisahkan tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, hingga rasa kehilangan. Leila menghadirkan kisah tragis dari sejumlah mahasiswa Indonesia yang hilang atau menjadi korban penculikan pada era Orde Baru. Hal itu seolah menjadi luka lama yang kembali dibuka, sehingga menghasilkan nuansa emosional yang mendalam pada Laut Bercerita. Novel yang terbit pada tahun 2017 ini mampu membuat para pembaca mengira bahwa kisah yang disampaikan Leila ialah kisah nyata. Namun, Leila selaku penulis menyanggah hal tersebut dan menegaskan bahwa Laut Bercerita hanya sebuah novel historical fiction. Namun demikian, Leila mengaku sebelum menulis novel ini ada rangkaian proses panjang riset wawancara yang terlebih dahulu ia lakukan secara langsung pada kerabat korban maupun pada korban yang berhasil selamat di masa kelam itu. Dengan ketebalan 394 halaman, Laut Bercerita menyuarakan isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini menjadi pengingat bagi para pembaca akan pentingnya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, terutama di negara yang mengalami kekuasaan otoriter. Tentunya, melalui novel Laut Bercerita, teman Pro2 dapat mengetahui dan mempelajari sejarah Indonesia yang menegangkan, namun tidak membosankan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Lanjut lagi teman berdua, santai siang barengan sama Nura di informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita mau ngomongin soal pertarungan catur teman berdua di Java Chess Festival 2026 yang semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi Im Khao Tao dari Vietnam. Betul, ketak bacanya tuh. Jadi untuk pertandingan ini berlangsung

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya ya ya, halo halo halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Lanjut lagi teman Pro 2, ini mau ngomongin soal pelatnas timnas voli putri Indonesia menuju Asian Games 2026 yang dimulai dengan pemanggilan 12 pemain. Jadi ini memang mereka dipersiapkan guys ya. Untuk apa? Untuk menghadapi persaingan ketat ajang multi event Asia. Jadi sebanyak ada 12 pemain lah teman Pro 2 untuk timnas voli putri Indonesia yang akan mengisi 5 posisi berbeda. Untuk apa? Untuk memperkuat skuad Asian Games 2026. Jadi kalau menurut Wakil Kepala Bidang Prestasi PPPBVLC yang memastikan Marco Sugiyama yang masih dipercaya untuk memimpin timnas voli putri Indonesia menuju Asian Games 2026. Kenapa? Karena ya memang kepercayaan ini menjadi modal penting lah teman-teman Pro 2 untuk persiapan skuad bertanding nantinya.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna. Itu semua kan cowok, Tar.
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Masih barengan sama Dura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di 14.13 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kita mau ngomongin soal penyanyi yang sangat-sangat fenomenal ya, King Nassar. Jadi dia ini padahal belum, gimana ya bilangnya. Pokoknya intinya dia ini ngadain konser, teman Pro 2. Dan tiket konsernya sudah ludes habis terjual dalam hitungan menit, teman Pro 2. Nurul ngerasa kayaknya banyak ya yang butuh yang butuh ini, butuh apa? Nyanyi bareng King Nassar kan hipdut ya, hip hop dangdut banget gitu. Jadi kayak ya udah biar happy gitu. Jadi sebagai tempat untuk healing mungkin bisa dibilang juga seperti itu ya. Jadi ini hampir 6.000 tiket, teman Pro 2, Lost in the Jungle. Full book pokoknya. Kurang dari 5 menit. Setelah apa? Setelah penjualan dibuka. Jadi setelah tiket ini dibuka untuk umum, langsung habis, teman Pro 2. Dan konser ini nanti akan digelar di Istora Senayan Jakarta di tanggal 7 November 2026. Jadi yang udah dapat ya tiketnya enak. Untuk yang masih mikir-mikir kemarin beli gak, ternyata udah kehabisan duluan tiketnya. Oke.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.

Santai siang barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2. Ini kita mau ngomongin soal Hanum Mega. Yes, dia ini bisa dibilang beauty influencer lah ya guys ya, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena apa? Karena dia ini mau mengadakan persiapan pesta ulang tahunnya di GBK. GBK banget guys, yang dimana-mana orang tuh kalau ke situ konser gitu ya kan. Ini dia mau mengadakan acara pribadinya, acara birthday-nya guys. Jadi orang-orang tuh banyak yang bertanya-tanya gitu, ini gimana sih, kok bisa sih, uangnya dari mana, in this economy loh gitu. Nah jadi ya banyaklah yang berspekulasi ini dan itu teman Pro 2. Bahkan juga datanglah pula Lucinta Luna gitu kan, yang bilang ada loh ini gitu, influencer yang katanya dititipkan uang segala macam. Nah terus ya Hanum Mega ini langsung nanya ke Lucinta Luna dan kata Lucinta Luna, bukan katanya ya. Jadi jangan dibawa personal lah teman Pro 2, karena bisa dibilang endorse-nya dia ini juga nggak main-main. Tapi mungkin itu tadi netizen tuh karena mikirnya gitulah ya, indis ekonomi loh, di saat semua orang masih sangat-sangat berusaha sekali untuk mencari pekerjaan untuk makan sehari-hari aja kadang masih susah ya, kok bisa ada sih orang-orang yang bisa merayakan ini dan itu sebegitu mewahnya. Mungkin itu sih yang bikin netizen itu sempat ngerasa kayak, hah beneran nih, yakin gitu.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sugi featuring Heru ataupun Pradua. Baru aja kamu dengerin lagu yang juga masuk ke top 20 hits Indonesia guys ya. Kalau kamu penasaran minggu ini jadi juara atau enggak, dia nantilah kamu dengerin top hits Indonesia setiap hari Sabtu dari jam 2 siang untuk mancanegara di jam 3. Dan ini udah waktunya untuk Nura pamit teman Pradua. Kenapa pamit Nura? Karena nanti setelah ini ya akan gantian dong, ada penyiar selanjutnya yang akan siaran nemenin kamu Nura sampai jam 3 aja. Tapi nanti Nura tetap updatein dulu dengan info Pradua. Tetap enjoy dengerin Pradua FM

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Kedua, pemerintah mempertimbangkan rencana membatasi keberadaan akun media sosial anonim sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran hoax, disinformasi, dan penipuan di ruang digital. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menyebut kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian dan menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat keamanan serta akuntabilitas aktivitas di media sosial. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, mulai tanggal 15 September 2026, pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU akan mewajibkan konsumen untuk menunjukkan STNK kendaraan. Kebijakan ini saat ini masih dalam tahap transisi uji coba dan sosialisasi hingga 14 September nanti, dengan pengecekan STNK diterapkan pada BBM jenis biosolar. Pertamina Patraniaga menegaskan pemeriksaan STNK bukan untuk mengecek status pajak kendaraan. Pengecekan ini dilakukan untuk mencocokkan data kendaraan dengan QR pembelian serta juga mencegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang berpotensi disalahgunakan.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

92,1 Pradum Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ada ulan yang nerusin untuk nemenin kamu. Setelah tadi kamu udah ditemenin sama Nura ya, kita lanjut ke Santai Siang What's on Kepri. Teman Pradua bakal ulan updatein dari dunia Kepulauan Riau. Kira-kira apa yang perlu kamu tahu yang aku dapetin dari rri.co.id. Dan sebelum itu mulai, aku juga pengen informasiin kalau hari ini waktu salat fardu asar untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya adalah pada pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang. Lagu-lagu hits sepanjang hari.

berbagai material yang emang sebenarnya gampang terbakar. Api dan kepulan asap kelihatan membubung dari kawasan gedung, dan warga bersama dengan petugas dinas pemadam kebakaran, penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang yaitu berupaya untuk memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasokan air laut untuk membantu proses pemadaman karena kebetulan lokasinya juga dekat sama Laut Ompra 2. Seorang saksi Aman mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan inilah yang kemudian mengenai kardus dan material yang mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi sehingga api dengan cepat membesar.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia. Terbaik kamu.

What's on Capri Tuan Pradua, ulang masih nemenin kamu. By the way guys, ini adalah salah satu hal yang membanggakan ya. Datang dari Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH Tanjung Pinang yang dipercaya jadi tuan rumah pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN Internasional keempat tahun 2027. Dipercayanya UMRAH sebagai tuan rumah KKN Internasional keempat itu jadi momentum strategis untuk universitas memperkuat peran dalam jejaring pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi internasional. Rektor UMRAH Agung Damar Syakti mengatakan pihaknya optimis penyelenggaraan KKN Internasional keempat di Kepulauan Riau bisa dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, karakteristik Kepulauan Riau sendiri ya sebagai provinsi kepulauan menjadi peluang untuk menghadirkan model pengabdian yang relevan dengan persoalan masyarakat pesisir sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari berbagai negara. Mandat ini secara resmi diterima Rektor UMRAH Profesor Dr. Agung Dharma Syakti SPIDEA dalam rangkaian malam penutupan KKN Internasional ketiga yang berlangsung di Alun-Alun Parigi Kabupaten Pangandaran Jawa Barat 23 Agustus 2020. Untuk pelaksanaan KKN Internasional keempat sendiri, UMRAH berencana mengusulkan dua wilayah sebagai lokasi penempatan peserta. Yang pertama di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, dan satu lagi adalah Desa Pengudang, Kabupaten Bintan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kembali satu peranin Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria teman pradua. Hai, yang mungkin baru aja gabung sama kita di frekuensi ini, atau mungkin ada yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Satu lagi di rri.co.id ya. Hai. Ulat yang hadir nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 teman pradua. Kayak biasa jam 7 ke jam 8 kita bakalan gabung ke Pradua Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Nah, tapi kalau habis ini aku bakal updatein kamu dulu sama yang lagi viral di media sosial yang seru-seru. Nanti juga aku ajakin kamu untuk request lagu Indonesia atau mancanegara di jam 5 sore dengan topik-topik yang menarik sesuai yang lagi viral juga di media sosial gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu udah gak sabar, aku mau kasih tahu dulu deh salah satu hal yang menurut aku ini bukan yang viral-viral banget sih guys, cuman menarik gitu. Karena ada salah satu artis yang udah terkenal dengan namanya, tapi dia memilih untuk mengganti nama dia Tom Pradua. Kabar ini datang dari Ariel Tatum. Ya, siapa sih yang gak tahu sama Ariel Tatum yang baru aja menyelesaikan proses perubahan nama aslinya guys. Jadi dia merubah namanya lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi diketahui mengajukan permohonan perubahan nama dari Ariel Putri Tari, nama asli ya ini ya, menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Dan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Halida Rahardini, itu membenarkan adanya permohonan ini. Nama yang diajukan dari bintang film La Tazan Tahun Pradua. Dia menjelaskan, Ariel Tatum juga hadir langsung sebagai pemohon dalam persidangan. Ketika ditanya alasannya kenapa, dengan alasan untuk menghormati pemberian nama dari kakek dan neneknya.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

Ulang masih nemenin kamu di Sore Ceria Tomang Pradua. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menanggapi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan yang dilaporkan sudah menyebar sampai ke sejumlah negara tetangga nih, heboh guys. Kenapa Lan? Jadi ceritanya dilaporkan lah sudah menyebar tuh ya ke berbagai negara tetangga untuk asap-asap ini. Dari konferensi pers pengadilan Karhutla pada hari Selasa, Raja Juli menjelaskan kalau pergerakan asap sangat dipengaruhi kondisi meteorologis, terutama arah angin. Dia menyebut kebakaran juga terjadi di Sarawak, Malaysia. Jadi asap ini bisa bergerak ke Indonesia apabila arah angin berubah. Nah, menurutnya asap tidak mengenal batas wilayah negara ya, yang dia gambarkan dengan pernyataan asap tuh nggak ada KTP. Nah, pemerintah pun menegaskan kalau penanganan karhutla tuh masih menjadi prioritas dan mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Mengingat fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya di bulan September ini guys, 2026 gitu. Aduh. Ya gitulah guys, cuman lagi kan.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Sore ceria teman berdua, masih barengan sama Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Guys, ini sebentar lagi kita mau gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk mendengarkan updatean perakiraan cuaca yang pastinya dari bmkg.go.id. Enggak lewat website dong Ulan, bener. Langsung guys ya, kamu dengerin aja persampaian dari BMKG Tanjung Pinang yang kita dengarkan secara langsung dari Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?

0: bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
1: Pendengaran masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karima.
1: Iya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik, alhamdulillah. Karima sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, gimana untuk esok hari? Apakah ada kemungkinan hujan? Silakan.
3: Iya, baik Karima. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore. Saya mengucapkan kepada pendengar setia di Tanjung Pinang. Bersama kami dari dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi update perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari yaitu Jumat tanggal 4 September 2026. Dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca esok hari sepanjang hari pagi, siang, malam dan dini hari masih cerah hingga berawan dengan angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 35 km/jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan sekitar 9%. Masih selanjutnya itu signifikan di perkiraan perkembangan pada tahunnya terjadi.
1: Ya Mas Robi, suaranya kurang jelas ya Mas Robi.
3: Oh iya, dari mana tadi Kak?
1: Mungkin bisa dari dilanjut lagi lah, mungkin bisa dilanjut lagi ya.
3: Ya, oke baik. Dapat kami sampaikan kembali, Kak, ya. Ulangi, untuk perakiran cuaca esok hari, sepanjang hari diperkirakan masih cerah hingga berawan, pagi, siang, malam, dan dini hari. Kemudian untuk perakiran angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km/jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau dan untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,0 hingga dapat mencapai ketinggian 2,0. Demikian Karima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Selamat bertugas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Karima.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih? Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Yes, welcome back. Sorry ceria tolong perdua. Masih Wulan updatein kamu dulu dengan yang lagi viral di media sosial kita. Jujur guys, emang belum selesai ya soal kebakaran hutan yang masih menjadi PR buat kita sendiri juga, pastinya lebih tepatnya untuk masyarakat Indonesia. Kalau dari RRI Tanjung Pinang sendiri, kita juga karena tahu ada beberapa daerah-daerah yang mengalami bencana, kita ada diadakanlah donasi gitu tolong perdua. Tapi untuk orang-orang kantor aja ya Nura ya? Enggak umum ya, enggak dibuka untuk umum ya. Jadi kayak untuk RRI aja, dari RRI se-Indonesia nanti dikumpul, disatuin, baru disumbangkan ke daerah yang terdampak bencana gitu. Nah, beritain lagi nih tolong perdua soal karhutla. Jadi Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar meninjau langsung lah lokasi kebakaran hutan sama lahan di belakang kampus UPE Palangkaraya Selasa 1 September 2026. Dari peninjauan ini, Agus Tiar tuh masuk ke area terdampak untuk melihat kondisi lahan sekaligus memantau penanganan yang dilakukan sama petugas. Waktu menyusuri lokasi dengan medan yang penuh ranting, pepohonan kering, dan sejumlah titik yang berasap, Agus Tiar sempat kehilangan keseimbangan hingga terpleset. Petugas yang berada di sekitar lokasi kemudian segera membantu gubernur melewati medan ini, dan karhutla menjadi perhatian Pemprov Kalteng karena selain mengancam lingkungan, kebakaran juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan juga pastinya kualitas udara. Nah, ya kayak gitu tolong perdua, kita masih banyak banget nih PR-nya dari kebakaran hutan dan juga lahan. Kalau dari Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune berencana menghidupkan kembali hukuman mati bagi pelaku pembakaran hutan setelah kebakaran besar melanda sejumlah wilayah di negara mereka. Kebakaran yang terjadi dalam 24 jam terakhir tercatat mencapai 193 titik dengan 46 titik api masih aktif hingga hari Senin. Bencana ini menewaskan 12 orang, menyebabkan 54 orang harus dirawat di rumah sakit dan termasuk 6 korban dalam kondisi kritis. Pemerintah juga menutup 3 jalan raya utama di wilayah timur karena kebakarannya yang diperparah kekeringan dan suhu panas ekstrim. Memang tolong perdua, kebakaran ini juga memang menjadi salah satu hal yang bisa terjadi karena adanya dampak El Nino itu. Dan memang di bulan September 2026 ini adalah paling puncaknya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Well, nomor 2 Lady Gaga featuring Bruno Mars dengan lagunya Die With A Smile. Wah, selain mereka berdua nih yang baru aja diputerin lagunya tahun per-2, aku mau puterin salah satu artis yang kemarin juga lagu itu sempat naik di Indonesia, adalah Astrid. When it hurt, but it hurts so good, when you, can you say it? Tahu gak lagunya? Na na na na, itu sempat naik banget kemarin era-era TikTok atau Opera 2 ya. Jadi memang dia itu baru aja kemarin manggung di La La La Fest ya. Penyanyi asal Norwegia Astrid S melanjutkan kunjungannya dengan menikmati suasana Jakarta. Tapi yang menarik adalah dia benar-benar menjadi melokal banget Opera 2. Penyanyi dari Heart So Good ini membagikan sejumlah momen waktu menjelajahi sudut kota dengan gaya santai dan terlihat membaur kayak warga lokal. Dia bahkan sempat santai di area parkir motor pinggir jalan sampai cobain pengalaman keliling Jakarta pakai ojol, guys. Widih, memang melokal banget, tahu banget ya kayak gaya-gayanya anak sana tuh kayak gimana. Jakarta live, next time kita nongkrong lebih lama ya, kata Astrid kayak gitu dari pos 3 aja. Asik. Aduh, teman berdua, ngomongin soal budaya atau kebiasaan atau mungkin juga kayak culture ya, culture. Budaya daerah mana nih yang baru pertama kali kamu coba? Dan ya, itu seru banget. Kasih tahu aku dong sama request lagunya Indonesia atau mancanegara. Gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital, join aja di live chat ya guys. Nih, kalau nggak bayangin Astrid jalan-jalan keliling Jakarta, apakah dia ngedengerin lagunya sendiri?

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Hits Music Station Tomo Pradua, sore ceria yang mana Ulan masih nemenin kamu pagi ini. Sore ini. Tapi tumben ya guys, sore ini tuh gak kayak sore-sore biasanya. Biasanya tuh panas, cerah, tapi banyak angin. Cuman kalau untuk sore ini agak mendung. Ya, Ulan juga gak tahu kenapa nih Tomo Pradua, mungkin akan hujan kah? Tapi tadi sih sempat updatean perakhiran cuaca barengan BMKG Tanjung Pinang, cerah berawan aja sih, gak ada tanda-tanda hujan guys. Semoga hujan, amin ya robbal alamin. Balik lagi sama topik yang tadi kita bahas, budaya daerah mana yang pernah kamu cobain pertama kali dan ya seru banget ternyata. Salah satunya Tomo Pradua dari Rina lagi yang kayak biasa gabung. Budaya daerah yang pertama kali aku coba itu tari piring dari Sumatera Barat. Wih, di budaya banget tuh. Awalnya cuma lihat sih dari video, pas ada kesempatan waktu itu ikutan pulang kampung ke kampung orang tua. Jadi ya udah deh, latihan dicoba-coba. Gerakannya tuh kelihatan gampang ya, padahal pas dicoba tuh lumayan bikin fokus. Ya alhamdulillah piring enggak pecah. Pasti lebih hati-hati enggak sih? Mahal ini yang di request lagunya, judulnya Sial. Waduh. Oke deh, kita puterin lagunya buat kamu ya. Makasih udah ikutan gabung. Next lagi. Ada Raka, halo, selamat sore Kak Ulan, sore ceria, yuhu. Kalau aku pertama kali tuh coba daerah di Jawa Timur ya. Menurut aku kalau yang ini lebih tepatnya ke makanan. Aku cobain rawon waktu itu Kak, karena sebenarnya tuh kan agak aneh ya, makanannya sehitam itu gitu Kak. Jadi gosong apa gimana gitu. Ternyata gua hitamnya bukan karena gosong, tapi dari kluwek namanya. Bentar gak sih kluwek bacanya guys? Kluwek. Rasanya gurih dan unik banget. Sekarang malah jadi makanan favorit tuh. Jadi kalau misalnya aku lagi PM makanan yang bisa bikin selera bangkit, aku nyari rawon Kak. Widih, langsung jadi favorit ya. Request lagunya Nadif Basalamah yang judulnya Penjaga Hati. Udah lama gak denger lagu ini. Kan kemarin itu kota ini tak sama tanpamu gitu ya. Udah lama gak denger Penjaga Hati Tomo Pradua. Kita puterin abis ini. Tapi sabar dulu, aku puter Mahal Ini dulu, baru requestan dari kamu ya. Itu untuk yang belum gabung, sini kasih tau kalian Tomo Pradua. Budaya tuh gak harus tentang tarian, makanan, bisa juga kebiasaan. Ya, misalnya kamu kedatang ke satu tempat yang oh di sana tuh ternyata begini ya, gitu ya, begitu ya. Ada kemarin tuh Ulan main ke Jawa Timur, ke Bumen. Jawa Tengah. Jawa Tengah Tomo Pradua nyobain tiwul gitu. Tapi kalau di sana itu sebutnya bukan tiwul, ternyata apa sebutnya? Apa? Lupa juga. Apa ya? Aduh, lupa banget guys. Jadi tuh dia tuh sama sebenarnya kayak tiwul, tapi di sana tuh sebutnya bukan tiwul, ada sebutannya sendiri. Terus kalau misalnya tiwul yang di Jogja, aku udah cobain juga. Dia tuh kayak ada bau-bau apa ya, bau-bau apeknya gitu. Tapi itu khas ya guys, bukan sesuatu yang salah, bukan yang kayak oh ini makanannya nggak bener nih, nggak gitu. Emang kayak gitu ciri khasnya. Cuman kalau yang di Kebumen, dia warnanya putih, tidak kecoklatan. Terus juga tidak berbau gitu. Jadi kayak makan nasi tapi bukan nasi. Membingungkan memang. Gak pandai nih aku nih jadi reviewer makanan ya. Susah ngejelasinnya. Oke deh. Terus itu dia aku cobain di sana. Terus ada juga kayak sungai-sungai. Sayangnya sungai itu kering ya guys pada saat itu, karena memang musim kemarau kan. Tapi kalau misalnya lagi musim hujan gitu, atau mungkin yang tidak kemarau, wah itu banyak banget anak-anak yang mandi di sungai, main di sungai. Bahkan surut-surutnya itu, sungainya, masih ada loh anak-anak yang main di sana tuh, Tomo Pradua.

0: Aku enggak.
1: Kok enggak?
0: Lah, gimana mau nyaman? Sampah nih, sampah. Banyak banget.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan cuma sekedar kata, tapi harus kita sertai dengan tindakan. Ayo, jaga dan lestarikan laut kita yang juga banyak makhluk hidup di sana yang perlu hidup sama seperti kita.
3: Kalau mau santai di pantai, sampahnya dibawa pulang dong.
4: Pro 2 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Music Station Tom Pradua. Satu lagi momen yang pengen aku ceritain deh ke kamu waktu main ke kampung halaman Sumatera Barat, kampung halaman papa aku guys. Lebih tepatnya di Bukit Tinggi. Jadi ada pula ceritanya kemarin itu aku lupa ya, apa di Padangnya, apa di Bukit Tingginya, apa di Pariaman. Karena sempat berbagai daerah didatangin waktu itu. Nah, jadi ada namanya makan bajamba. Makan bajamba tuh makan bersama dalam satu kelompok dengan posisi dan aturan tertentu. Serunya tuh bukan cuma soal makanan, tapi juga kebersamaan dan ada tata keramanya gitu, guys. Jadi kayak, ini nih seru juga ya kalau bisa sering-sering kayak gini kan, apalagi kalau tetanggaan gitu. Udah pada masak semuanya ngumpul gitu kan, masing-masing bawa makanannya, tuker-tukeran. Aduh, seru banget, guys. Terus sama satu lagi deh, salah satu hal yang pengen aku kenalin ke kamu Tom Pradua, di Riau dan juga Kepulauan Riau ada namanya Zapin Melayu. Ini tarian yang identik dengan budaya Melayu. Bisa banget dijadiin challenge siapa yang paling jago ngikutin gerakannya. Kalau dulu sih aku termasuk yang sering dikasih tugas sama guru kesenian, jadi disuruh tampil nari apapun gitu. Termasuk ini nih, Zapin Melayu nih, laris manis pilihan guys. Karena biasalah kita orang Melayu gitu kan, masa gak bisa nari Zapin Melayu gitu. Ada lagi kalau misalnya kamu datang ke daerah Ngayau, tau gak sih? Aduh, sebenarnya sih agak ekstrim ya guys. Kalau buat siaran anak muda nih, mending angkat tradisi yang ringan dan juga relatable. Misalnya kamu pernah ngumpul-ngumpul keluarga, makan bersama, pantun, tradisional, atau kebiasaan waktu hajatan ya. Ada juga kalau di Tanjung Pinang sendiri berbalas pantun. Kalau di kita, kita itu sering pakai pantun-pantun receh gitu kan. Ini cocok banget buat kamu yang main-main ke Tanjung Pinang, belajar sekalian guys, apalagi kalau ke Pulau Penyengat. Oh, itu hampir daerah semua-semuanya tuh ada aja tuh yang jago bahasa pantun. Ada aja yang jago berpantun. Mungkin kalau kamu beruntung bisa ketemu sama orang yang emang suka ngajakin atau kenalan langsung pakai pantun. Saking kita sangat berbudaya soal pantun ini Tom Pradua. Kebiasaan yang harus dijunjung terus. Jangan sampai putus, takutnya nanti malah diklaim pula sama tetangga kan. Nanti marah kalau diklaim sama tetangga. Tapi kitanya malah males buat membudayakan. Oke deh, makasih buat semua yang udah ikutan nyimbrung tadi ya guys, ngomongin soal budaya, kebiasaan yang seru menurut kamu. Dan sampai jumpa lagi nanti di jam 7. Jangan lupa untuk dengerin Music Live Chat yang kita relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

Radio Tanjumira Hits Music Station, sore ceria tahun Pradua udah hampir jam 7. Bentar lagi banget kita mau gabung ke Pradua Jakarta. Ikutan di Music Live Chat, kira-kira hari ini bakal ada siapa yang jadi bintang tamunya. Kemarin aku inget ada Good Morning Everyone yang jadi bintang tamu. Terus kayak, oh ya ampun sayang banget aku gak dengerin guys. Kirain jadwalnya aku, oh ternyata udah satu hari yang lalu gitu. Nah makanya hari ini gak tahu siapa nih. Ntar kau pantengin ya Tom Pradua dari jam 7 sampai jam 8. Setelah itu baru lanjut lagi ke Jaga Malam dengan penyiar yang lainnya. Kalau gitu langsung aja lang pamit dari sekarang. I'll see you guys, bye-bye.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di sama gue tentunya di taman di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Elite, didengar sama teman Pro 2, jadi itu ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Happy banget. Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang apa ya, yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang apa ya, opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Okay.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup apa ya, cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayak kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di gitu era ya. Sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu, dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinil segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinil-vinil itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Berkembang banget. Tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan. Ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gua harus lebih unik lagi nih. Gua harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat kenalin ke teman pro 2 dengan
0: seru,
1: warna
0: seru,
1: barunya.
0: Benar-benar seru sih jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri, untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini, waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang, tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah bener-bener kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin, tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, oke.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting sekali.
0: Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lu gua-gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak okay, kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Yeah. Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu?
1: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongin.
0: Alright, oke.
1: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya tapi, juga ya tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay, okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation ya. Aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin ya, teman bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman.

0: rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Mm-hmm. Jadi dalam judulnya, penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
0: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
1: Oke, okay. cuman pakai okay. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gua-Gua nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
1: Oke, menarik, menarik.
0: Nangkep. Alright. Semoga teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener, bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan?
0: Iya, betul.
1: Bener kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
0: teknologi
1: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
0: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini. Gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
1: yes.
0: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
1: Betul.
0: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI,
1: okay.
0: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, oke. Okay,
0: dan okay. Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
0: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
0: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
0: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
0: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
1: Betul.
0: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya, AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
0: Betul.
1: Yes. Benar-benar.
0: And it works.
1: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya.
0: Ya.
1: Betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
0: Okay. Hai Lara. Ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
0: Okay. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya,
1: okay,
0: atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Oh, cara wow. Oke, oke. Okay. Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Benar-benar. Ya.
0: Salah satunya afrobeat itu.
1: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya, semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
0: Betul.
1: Benar-benar.
0: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
0: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
1: Bener.
0: Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
0: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
0: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
0: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
0: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
0: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
0: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik! Dipakai, iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
0: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh benar.
0: Ini
1: bener.
0: Kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
0: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga gue milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
0: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerinnya nih?
0: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu Gua-Gua bisa request terus aja di teman Pro 2. Jadi radio gue rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
0: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
0: Tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke. Berarti
0: jadi
1: berarti
0: gue juga nggak anti maksudnya.
1: Iya, benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
0: Yes.
1: Wow, menarik loh. Tapi menurut gue, oke, silakan.
0: ya kalau kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya, dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil, gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue
1: itu. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
0: Iya. Alright. Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram, apa yang baru, ke TikTok, apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue disitunya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
0: di
1: benar,
0: toko
1: benar.
0: Itu ada.
1: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun, tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
0: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
0: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
0: Iya.
1: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
0: Alright. Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
0: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
0: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
0: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
0: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih. Benar.
0: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Yes. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja lah.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
0: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
0: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan denger, cek lagu gue Raben Lulu Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
0: gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas
1: ya. Tapi ada dance covernya nggak nih?
0: Boleh, kalau ada yang mau bikinin boleh.
1: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben, thank you so much,
0: thank you so much
1: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
0: Betul.
1: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
0: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
0: Siap.
1: Alright. Oke, kalau gitu Terima kasih Demam Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
0: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri. Tune in sini.
1: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
2: Cuma di 92,1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang.

0: Jimat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan

0: bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: 92,1 MHz RRI Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai Teman Pradua, selamat malam. Dan selamat malam juga buat Mbak Afitri.
4: Hai, selamat malam Kak Adel. Selamat malam Teman Pradua dimanapun berada.
3: Oke, okay. Nah spesial edisi Kamis Manis nih, outfit Mbak Afitri hari ini sepertinya baju kurung ya Mbak?
4: Iya.
3: Oke,
4: okay. Malam Jumat. Tadinya kan singgah sebentar ke tetangga, dua hari yang lalu meninggal,
3: okay.
4: Kena serangan jantung. Malamnya masih kita lihat duduk di teras rumahnya. Kemudian paginya masih keluar cari kayu katanya gitu. Tahu-tahu sesak, ya dibawa ke rumah sakit, ya jalan deh beliau.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Ini malam kedua gitu.
3: Jadi tadi menyempatkan sebentar ya Mbak Fitri ya.
4: Jadi dilanjutkan suami yang meneruskan ikut ke pengajiannya sampai 3 malam sih kalau di daerah tempat Mbak tinggal itu begitu.
3: Sampai 3 malam berarti ada 7 harinya juga ya Mbak.
4: Iya, nanti 3 malam berturut-turut, nanti baru malam ke-7, nanti ke-40 ya biasalah ya. Tradisi yang memang selalu ada di masyarakat kita gitu.
3: Oke, semoga almarhum diterima di sisinya ya,
4: amin,
3: Mbak ya.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan juga buat teman-teman, kita juga berharap semuanya keadaan baik-baik aja.
4: Benar.
3: Di tengah cuaca yang sekarang itu kita bisa ngelihat ya, Mbak ya.
4: Luar biasa ya, ini bisa apa namanya, jantung kita bisa kayak yang ikut panas karena luar biasa ini panasnya.
3: Iya.
4: Tapi Kak Adel beruntung loh, tugasnya ini di tengah ruangan yang sangat sejuk ya.
3: Aman ya, alhamdulillah aman, karena nggak gitu. Yang outdoor juga.
4: Iya.
3: Nah, salah satu yang Adel syukurin itu juga
4: iya,
3: sih.
4: Iya, harus kita syukuri karena Kak Adel hari ini ya, ini relate juga sih dengan judul kita pada malam hari ini nih. Your life is not a race ya. Jadi kita hidup ini bukan perlombaan gitu ya. Jadi memang kita bukan sedang mengejar siapa-siapa dan bukan mengejar apa-apa. Kita sedang menjalani takdir kita sebenarnya gitu. Jadi kalau kita lihat dalam cuaca yang panas ini gitu ya, kemarin Mbak sempet gitu lihat videonya KDM lewat tuh di IG gitu. Beliau bertemu dengan teman satu bangku SMA-nya yang ya mereka startnya mungkin bersama ya, tetapi di tengah perjalanan banyak pengalaman yang berbeda, akhirnya di garis finish juga sampainya beda-beda. Jadi temannya ini buruh bangunan gitu, yang tangannya kasar, kakinya kapalan, kemudian ya ya begitu
3: berbeda ya, berarti
4: dan,
3: ya.
4: Dan saling memeluk dan kemudian ya mereka mengharu biru lah ya gitu. Nah itu makanya jadi kita memang nggak bisa mengukur perjalanan orang lain karena barangkali mungkin usahanya lebih atau luka yang dia bawa berbeda dengan luka yang kita bawa. Begitu juga dengan kebahagiaannya ya. Kebahagiaan yang mereka bawa akan berbeda dengan yang kita bawa, sehingga hasilnya juga akan berbeda.
3: Oke, okay. Walaupun mungkin untuk timing startnya itu sama ya Mbak Fitri ya. Dan malam ini tuh kita ngobrolin tentang your life is not a race. Benarkah kita ini terlambat atau hanya memiliki waktu yang berbeda? Dan I mau say thank you dulu buat Mbak Fitri untuk ngambil topik ini karena jujur li, aduh gak mau nangis nih ya. Twenty itu kan orang-orang tuh ngerasa kayaknya buka medsos tuh pengen cari hiburan, but at the same time kita ngerasa kayaknya wah kok malah gak kehibur ya,
4: kok malah ada yang lara ya,
3: ya
4: gitu,
3: ada
4: yang membuat lara ya,
3: ya
4: gitu.
3: Ada sensasi yang berbeda nih. Hiburannya dapat, cuman ternyata makin kesini tuh makin banyak perbandingan gitu kan. Oh, kok dia udah kayak gini ya? Kok aku stagnan banget?
4: Nah. Perasaan kita kan gitu ya. Gitu.
3: Tapi kalau dari Mbak Fitri ini kan berarti kan juga udah expert dan pasti udah melalui juga masa-masa yang kayak gitu. Nah, di usia 20-an waktu itu gimana, Mbak?
4: Sama seperti Kak Adel. Gitu. Jadi masih ambition-ambitionnya gitu. Masih mengejar-mengejarnya yang aku gak boleh ketinggalan. Kalau perlu aku yang lebih dulu, biarkan mereka menjadi follower, akulah pionernya. Gitu ya. Nah itu bukan gak baik-baik gitu ya, tetapi harus mengukur diri ya, seperti kata-kata bilang ya, mungkin ada yang suka berlari gitu ya, tapi belum tentu cocok untuk kita. Mungkin kita cocoknya berjalan, mungkin ritme jantung kita gak kuat kalau kita berlari, ya kan? Toh dengan satu tujuan yang sama, gak apa-apa yang lain sampai duluan. Sampai duluan dalam kondisi yang tidak fit juga gak akan baik-baik saja. Tetapi ketika kita sampai dengan kondisi yang sangat bugar, sangat fit, kita bisa menikmati di posisinya ketika kita menjadi pemenangnya.
3: Oke, berarti ritme tiap orang tuh emang beda-beda lagi ya Mbak Fitri ya.
4: Iya.
3: Caranya
4: iya.
3: juga beda ternyata. Tapi berarti itu adalah hal yang wajar ya Mbak, yang dirasain untuk ini remaja ke dewasa berarti ya.
4: Iya, 21, 22 ya, sampai 29 gitu ya, bahkan sampai 35 ya. Itu biasalah, sampai umur 35 tuh masih begitu.
3: Masih suka nge-comparing hidup kita ya Mbak.
4: Masih ya. Nanti sampai 46, itu deh, udah deh. Setelah 46 itu ke atas sampai golden. Nah, itu baru. Kenapa di usia 40 itu kan kalau kita dengar pepatah itu bilang itulah awal memulainya hidup ya gitu. Betul-betul hidup yang apa ya? Hidup yang matang itu ya di situ gitu. Yang lain itu kan perjuangan gitu.
3: Oh, masih ambis banget.
4: Harusnya orang di usia 40 sudah harus sukses. Gitu ya. Kalau siklusnya kehidupan ya, kalau nggak nyampe usianya segitu berarti ya memang rezekinya sudah habis gitu ya. Jadi kan ada juga kan orang-orang tuh kayaknya kita pernah lah kita merasa tertinggal gitu ya, hanya karena melihat orang lain yang sudah dulu sampai, misalnya ada teman yang udah nikah duluan.
3: Achievementnya itu ya Mbak, kelihatan gitu, wow.
4: Kok kayaknya bahagia ya dia gitu, kayak tadi kita baru ngobrol ya sama Ulan ya, bahagia banget, kita ikut senang gitu ya. Ada juga yang sudah punya rumah, ada yang sudah karirnya melesat ke Adel ya. Kok aku cuma di dalam kotak ini, mereka sudah kemana-mana. Tapi jangan salah, perjuangan mereka berlari kencang kan gitu ya. Kemudian ada yang udah punya bisnis, ada yang melanjutkan pendidikan yang sebenarnya kita juga pengin gitu ya. Ada yang usianya sama dengan kita tapi pencapaiannya jauh deh, itu kan teman SMA aku loh.
3: Dia udah gitu ya.
4: Kok dia udah gitu ya, kok udah punya apartemen 5. Oh, 5 banyak banget. Iya, tapi kita kalau lihat Atta Halilintar ya, dengan usianya yang masih sangat muda dulu waktu awal-awal pencapaiannya, itu kan dibandingkan sama teman-teman seusianya kan jauh ya. Iya, begitu juga dengan success story-nya Raffi Ahmad begitu ya. Itu perjuangannya luar biasa juga begitu. Jadi kalau hari ini dia tidak sama dengan teman-teman usianya, ya memang perjuangannya beda ya. Tempatnya berbeda gitu.
3: Karena kan sekarang juga terlepas dari kita ngelihat, oh iya dia kan punya cerita hidupnya ini beda, perjuangannya tuh beda. Dan sekarang itu ada juga kayak semacam sarkasme mungkin ya Mbak ya. Orang-orang bakal bilang dia kayak, ya iyalah, kan ada
4: ordal.
3: Iya kan Bapak udah gak asing dengan hal
4: udah
3: itu
4: gak
3: ya.
4: Udah gak asing. Semalam baru ngisi materi di Snaker ya, terkait dengan pelatihan vokasi nasional batch 4. Isinya para minimal lulusan SMA, kemudian para calon pengusaha, dan ada yang juga sudah punya usaha UMKM, ada yang perias pengantin, ada yang penjahit pemula, ada yang asisten penjahit, ada yang TIK. Nah, itu ada lumayan banyak ya semalam itu. Nah, ada satu pertanyaan begini. Ibu, saya sudah mengikuti IG Ibu dari 1 tahun yang lalu.
3: Oke.
4: Saya mengikuti semua kegiatan-kegiatan Ibu di Evening Talk. Ini serius. Saya kan langsung peluk dong gitu ya. Saya serasa mimpi bisa langsung ketemu Ibu.
3: Ini
4: so sweet banget lah. Kan gak nyangka ya Kak Del. Terus Ibu, saya orang yang tidak punya ordal. Pertanyaannya begitu. Tolong yakinkan kepada saya dan kami semua yang ada di sini gitu, apakah mungkin dan bagaimana caranya kami bisa masuk ke dunia profesional tanpa ordal.
3: Okay. Nah, itu big question ya,
4: dalam banget. Dan itu jawabnya berat ya. Nah, akhirnya kan dimulai dari cerita ya, cerita nyata yang Mbak alami, dan itu bisa menjadi pesan memotivasi ya, kepada teman-teman yang ya memang baru memulai. Ya Mbak bilang tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan mau. Dan kita mau. Kalau Tuhan mau saja kita nggak mau, Tuhan bilang ah udah mau kasih gua kasih kesempatan tapi lu nggak mau ya. Gitu ya kan. Nah kalau kita mau tapi Tuhan nggak mau, kita nggak merayu Tuhan gimana juga gitu ya. Nah gitu, jadi lebih baik merayu Tuhan daripada merayu ordal.
3: Oke.
4: Karena kan ordal ini kadang-kadang nggak tulus loh. Banyak kompensasi. Macam-macam bentuk kompensasinya ya kan. Nah mulai dari mengungkit-ngungkit sampai memberikan nominal tertentu ya kan, atau ada deal-deal yang lain. Nah itu tuh sudah rahasia umum begitu ya. Nah jadi dari pertanyaan itu semua mata terbuka, dan yang tadi ini kan jamnya jam-jam rawan siang gitu ya.
3: Udah jam antara lapar sama ngantuk.
4: Betul
3: ya,
4: banget ya. Kak Adel, antara lapar sama ngantuk Kak Adel, benar banget itu, benar. Nah jadi pada langsung melek gitu dengan pertanyaan itu gitu. Nah Mbak memulai dari bertanya kembali, apakah anggaplah namanya Sylvie ya, apakah Sylvie sudah pernah mencoba melamar pekerjaan atau mencoba usaha sesuatu tanpa mengandalkan ordal. Sepanjang saya lulus, saya sudah melamar beberapa pekerjaan dan sudah 10 kali diterima.
3: Oh wow.
4: Gitu. Nah sudah 10 kali diterima. Nah berhenti sampai di situ ceritanya, karena Mbak gak menanyakan terus kenapa, apakah diambil semua ataukah tidak gitu ya. Dari 10 yang dia sudah diterima begitu. Nah jadi dia bilang, tapi rasanya kalau hari ini tidak pakai ordal akan sulit maju. Nah itu memang kami saksikan dari tingkat bawah sampai pucuk pimpinan katanya. Begitu ya kan. Nah jadi Mbak bilang, kalau bercermin pada saya hari ini gitu ya, tidak yang lalu-lalu begitu, hari ini tidak ada saudara, tidak ada siapapun yang bertalian darah maupun kerabat dekat gitu ya, bahkan hubungan pernikahan sekalipun, yang pejabat di Pemprov Kepri yang membuat saya menjadi pejabat Kepri hari ini. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Itu boleh dicek. Artinya gitu, bukan hanya saya mungkin yang mengalami ini, masih banyak orang lain yang sama, bahkan perantau. Ya kan? Ya gitu. Jadi kita tuh mengandalkan diri kita dan Tuhan.
3: Okay.
4: Dan
3: relasi.
4: Relasi itu belum tentu ordal. Gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita dapat memanfaatkan potensi diri kita, memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya, jadi kalau kita tidak atau belum diberikan laluan, bikin laluan itu.
3: Ya, kita cari sendiri ya.
4: Challenge-nya.
3: Enggak ada jalannya, kita cor jalannya.
4: Betul banget. Nah, itu. Jadi ceritanya tuh panjang, dari mulai saya kecil, kemudian bagaimana mindset kita buka. Gitu. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Nah, kemudian bagaimana niat itu kita ejawantahkan dalam pikiran kita sehingga tindak tanduk kita, langkah kita, ucapan kita itu seiring sejalan dengan apa yang kita inginkan, sehingga alam bekerja sesuai seperti apa yang kita mau. Itu teori The Secret dalam ilmu psikologi.
3: Oke, apa ya, kayak dari alam bawah sadar sama kayak semesta ya Mbak?
4: Semesta
3: ya?
4: Mendukung. Karena ketika orang memuji kita, kemudian kita menolak pujian itu dan kita merespon dengan negatif, maka otak kita itu akan mencerna negatif dan medan magnetnya juga akan melakukan seperti apa yang kita ucapkan. Contohnya begini Kak Adel, ih Kak Adel suaranya bagus sekali gitu ya. Kak Adel langsung punya, ataklah suaraku buruk. Ah, kan ada orang kan kalau dipuji kemudian menurut Mbak itu sebenarnya kebiasaan atau budaya yang turun-temurun ya. Jadi orang sini tuh tabu kalau dipuji, kemudian merasa malu atau apa, atau segan atau apa, akhirnya merendahkan diri tapi dengan cara yang kurang pas gitu. Nah itu gak boleh Kak Adel. Ah tapi kan dia sebenarnya dia itu sarkas loh Mbak. Dia sebenarnya itu cuma mengejek
3: ya,
4: gitu.
3: Kayak basa-basi aja gitu ya.
4: Terlepas dari itu basa-basi atau dia mengejek, kita ambil positifnya. Jadi kita jangan ambil resonansi negatifnya. Gitu. Yang kita tangkap resonansi positifnya, pujiannya dia, intinya itu. begitu, okay. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Jawaban kita mesti alhamdulillah, terima kasih ya, gitu.
3: Respon positif.
4: Respon
3: ya,
4: positif. Ya. Nah, itu yang harus kita biasakan, Kak Adele. Mulai saat ini, respon-respon positif itu, afirmasi positif dalam diri kita itu harus kita berikan untuk diri kita. Kita memuji orang lain nyaris tidak pernah memuji diri sendiri.
3: Oke.
4: Okay. Tapi kadang-kadang ada yang berlebihan konsentrasi pada diri itu NPD pula ya kan?
3: Ya beda ya, itu udah mengarah ke mental juga kenanya ya Mbak ya.
4: Iya, iya.
3: Oke. Okay. Jadi gitu. Ternyata teman pro 2 kalau dulu tuh mungkin banyak orang-orang yang kayak ngerasa apaan sih, nggak ada nggak sih yang kayak gitu, nggak bener nggak sih, alam bawah sadar segala macam, banyak yang ngerasa sempat nolak nggak sih Mbak?
4: Padahal gitu. Itu Mbak mengalami sekali, Kak Adele, di dalam kehidupan Mbak ini banyak hal yang terjadi itu atas kekuatan pikiran dan doa.
3: Ah ya Mbak.
4: Ya, bahkan nyaris usahanya tuh kadang-kadang sedikit aja.
3: Oke, okay, ini berarti the power of manifesting tuh ya Kak ya?
4: Yes, benar banget gitu.
3: Oke.
4: Okay. Jadi Kak Adele, kadang-kadang ya kita merasa orang lain tuh usahanya, jerih payahnya kuat sekali mereka, ini ya wajar kalau itu, kalau aku yang mager-mager gini, kemudian gak punya relasi, gitu ya, sampai gak ya pada itu gitu, kadang-kadang gitu ya, gimana jalannya gitu, dia kan anak si A, dia kan anak si B, kan gitu ya, nah aku apalah ini ya, remah-remah rengginang ini, ya ternyata kita jadi remah-remah rengginang bener.
3: Oh, karena omongan tadi ya Mbak.
4: Iya, afirmasinya. Nah, jadi ketika kita ingin maju begitu ya, kita harus betul-betul tanamkan kepada diri kita bahwa kita akan sukses. Kapan waktunya ya kita yang tentukan. Gitu. Contoh ya begini, Kak Adele, saya pokoknya kalau setelah lulus S1 memang harus mau lanjut S2, tapi tidak langsung. Itu memang Mbak afirmasikan ke dalam diri. Ini bukan terkait masalah biaya, tapi bagaimana kemudian studi S2 itu dengan saya sudah punya ilmu dan pengalaman.
3: Okay.
4: Sehingga nanti experience-nya akan berbeda dengan anak-anak fresh graduate. Gitu loh, karena kan jenjang pasca sarjana itu kan kasuistik ya, yang dipelajari itu kan tentang permasalahan yang ada, fenomena-fenomena yang memang terjadi, kemudian kita mencari problem solvingnya kan, gitu.
3: Okay. Gitu. Berarti emang Mbak manfaatin juga tahu ternyata timelinenya ya Mbak.
4: Iya
3: ya.
4: Jadi doa itu Kak Adele, itu jangan salah doa Kak Adele. Jadi kalau kita berdoa itu harus fokus, ya Allah segerakanlah aku mendapat pekerjaan. Kerjaannya banyak tapi uangnya gak dapet. Itu ada teman Mbak. Ini serius, ini kejadian nyata. Sampai 12 tahun kerjaan banyak, duit kagak.
3: Ya ampun, karena doanya kurang.
4: Doanya kurang jelas. Okay. Dikabulkan doa kan sesuai permintaan kan.
3: Beneran dikasih kerjaan ya.
4: Beneran
3: Mbak
4: dikasih
3: ya?
4: Kerjaan banyak banget. Tetapi tidak seimbang dengan benefitnya.
3: Oke, okay, jadi hati-hati dalam berdoa. Nah, next season kita minta sama Mbak Fitri topiknya The Power of Manifesting, boleh ya Mbak ya? Ya?
4: Boleh.
3: Okay. Nanti kita minta sama Mbak Fitri. Nah, jadi kita back to topic, your life is not a race. Ya, tadi kita juga sempat ngebahas sedikit, ternyata hal yang wajar ketika di umur 20-an itu kamu ngerasa khawatir banget, kejar-kejaran.
4: Kejar-kejaran banget, terus ngerasa kayak kadang aku gagal ya.
3: Itu sering banget tau
4: gitu
3: Mbak
4: ya. Aku nanti tergerus waktu, aku terlambat nih gitu ya. Yang paling menyakitkan tuh kadang kita merasa sedang benar-benar ditinggal gitu ya kan. Padahal kayaknya orang ini, akhirnya kita bersuuzon, orang gak suka kita. Bukan, gitu loh. Karena ayo manfaatkan potensi yang ada, waktu yang ada gitu. Padahal kita lupa kan, kita tidak pernah memulai dengan cara yang mungkin dia mulai, gitu ya. Kita tidak memiliki kondisi keluarga yang sama, support system yang sama, pengalaman yang sama, gitu ya. Bahkan sampai pada luka yang sama itu tadi.
3: Oke. Oh berarti itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kita juga untuk ngadepin situasi yang kayak gini ya Mbak. Yang Mbak sebutin tadi itu ternyata.
4: Iya benar. Contohnya ya kalau di sekolahan ya, Ini kan nih banyak nih anak-anak genre tadi udah pada mention-mention tuh di IG gitu. Kalau anak-anak di sekolah gitu lihat temen berprestasi udah jadi duta ini, duta ono, duta ini, sementara gue boro-boro duta ya kan, itu buta yang ada. Okay. Itu tuh begitu. Nah, karena apa? Karena tidak memulai dari satu langkah, mana mungkin kita akan mencapai ke 1000 langkah. Jadi jangan mimpi jadi dokter kalau kuliahnya ekonomi.
3: Iya, jauh ya.
4: Iya, jauh ya. Jadi kalau mau jadi dokter, ayo kuliahnya kedokteran.
3: Benar.
4: Kalau mau jadi ekonom, kuliahnya di ekonomi. Jadi

0: suara yang... gitu. Dari mana orang tahu coba? Mm-hmm. Adanya diem aja. Ada yang mau bilang iya aja nggak bisa, gitu.
1: Ya gimana ceritanya mau masuk ke dunia itu berarti ya, Mbak? Ya?
0: Itu kan salah satu contoh yang kecil ya. Mm-hmm. Nah kalau di dunia kerja tuh ya udahlah, mulai temen promosi dia sakit hati, kedukun mana lu? Temen beli mobil, ih baru pulang dari Malang lu.
1: Gitu ya,
0: arahnya kemana
1: ya?
0: Itu kan kalau ke Marang ya, ke gunung yang itu katanya gitu ya kan? Itu ada. Ada, ada, bahkan itu bisa jadi fitnah, gitu, gitu. Kemudian ada nih temen merantau dari Jawa ke sini setiap tahun pulang ke Jawa, ya itulah nyetor. Nah, ada. Jadi itu banyak, Kak Adel, banyak sekali. Nah, karena ya itu, karena kita tidak paham bahwa kita bukan tertinggal sebenarnya, gitu loh, ya kan?
1: Benar-benar. Hanya perasaan kita aja yang tertinggal, tapi emang kitanya aja yang nggak mulai berarti ya, Mbak Fitri.
0: Iya. Kalaupun kita sudah mulai, tapi mungkin ada hal-hal perjuangannya yang nggak sama, gitu loh. Kita nggak terlambat, tapi memang kita memiliki waktu yang berbeda dengan takdir yang sudah ditulis masing-masing. Yang memang sedang kita jalani. Jadi singkat ceritanya memang kita sedang menjalani takdir kita hari ini. Gitu.
1: Gimana caranya kita ngejalanin yang benernya aja
0: bener,
1: ya Mbak
0: Kak Adel. Iya.
1: Okay. Nah teman Pradua, kan kebanyakan yang dengerin dan teman Pradua itu rata-rata emang yang umur 20-an banget. Dan banyak banget anak-anak muda kalau misalnya Mbak main sosmed, mereka tuh suka yang ngerasa ngelihat kayak orang sukses gitu kan. Oh iyalah, ya wajar lah dia ada privilege-nya juga. Sama yang kayak Mbak bilang, ternyata emang faktor yang privilege itu juga termasuk yang ngaruh.
0: Yeah.
1: Tapi bukan berarti buat mereka yang gak punya privilege itu gak bisa kan Mbak ya?
0: Betul.
1: Tapi kan ada yang ternyata mentalnya itu udah
0: keblok ya, keblok mental
1: duluan.
0: Block ya.
1: Nah itu gimana Mbak caranya biar mental yang udah keblok kayak gitu akhirnya ya bisa unblock?
0: Yang pertama, jangan pernah iri.
1: Okay.
0: Orang melakukan mental block itu karena dia iri, sehingga dia punya persepsinya sendiri untuk membenarkan rasa sakit hati dan irinya itu. Ngerti gak? Ya?
1: Contohnya kayak gimana tuh Mbak?
0: Lah ya iyalah, dia kan si Anu yang bantu. Oh iyalah, bahasa ya iyalah itu kan karena tanda petik.
1: Oh, padahal belum tentu ya iyalah gitu ya.
0: Gitu kan kalau kita tulus-tulus aja gitu, ih keren ya, pasti gitu jawabannya. Tapi kalau oh iyalah ya, beda kan sama ih keren ya, bener nggak?
1: Bener-bener.
0: Gitu.
1: Lebih positif yang ih keren ya.
0: Iya. Jadi respon seseorang itu menentukan isi hati dan pikirannya loh. Iya kan? Kalau ada orang yang disapa Kak Adel, gitu, itu responnya baik ya.
1: Positif.
0: Tapi
1: ya?
0: Kalau Kak Adel gitu, iya gitu, dah. Apaan sih gitu ya.
1: Adel juga yang dengernya tadi kayak kok gitu.
0: Iya kan. Jadi dari respon seseorang menanggapi sesuatu apapun itu, stimulus yang datang itu menunjukkan isi hati dan isi pikirannya.
1: Oh oke okay.
0: Iya. Kalau bahasa ya iyalah itu dengan ih keren ya, beda ya.
1: Beda. Lebih positif ya, ih keren ya, kita ikut bahagia, lihat orang bahagia, biar kita juga kena bahagia berarti ya Mbak.
0: Iya, terus kan kadang-kadang ada orang pakai pakaian yang cantik di posting di medsos gitu, kadang-kadang alah itu jahitnya di mana lagi, alah itu minjem baju siapa lagi. Nah alahnya ini kan yang membuat hatinya busuk ya. Nah ada satu kisah ya Kak Adel ya, ini agak melenceng sedikit tapi terkait dengan hati gitu. Di zaman dahulu kala lah gitu ya, ceritanya begitu, itu ada seorang sahabat gitu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu pernah mengatakan bahwa si fulan itu akan masuk surga. Apakah gerangan ibadah yang mengantarkan dia masuk surga? Nah kemudian Nabi mengatakan bahwa ya kalau kamu ingin tahu, bermalamlah ke rumahnya. Bermalamlah ke rumahnya minimal 3 malam. Sampailah dia ke sana, dia ketemu si fulan, dia izin bermalam di sana, diberikan izin untuk bermalam di sana selama 3 malam, kan maksimal bertamu 3 malam memang ya. Nah itu selama malam pertama biasa aja, ibadahnya biasa gitu ya, nggak ada yang terus tahajud dari tengah malam sampaikan subuh kakinya bengkak, enggak juga gitu. Sedekah ya biasa aja, berbakti

0: pada orang tua ya standar seperti anak pada umumnya gitu. Terus penasaran di hari terakhir dia mau pulang, dia bertanya, "Hai Fulan, sudah 3 malam aku bermalam di rumahmu dan aku tidak melihat ibadah yang istimewa yang kau lakukan sepanjang aku bersamamu. Tapi Nabi bilang kamu adalah salah satu ahli surga. Apakah gerangan kira-kira amal atau apapun itu yang membuat kamu masuk surga menurut kamu?" Saya nggak pernah punya rasa iri.
1: Artinya bersih ya, Mbak ya.
0: Gitu.
1: Oke, ternyata dari zaman dulu tuh udah dijelasin untuk punya hati yang bersih ya, Mbak.
0: Iya. Jadi kalau kita punya rasa iri setitik aja, dia akan membesar, membesar, membesar. Karena apa? Itu terus-terus aja tuh dipupuk dengan melihat kebahagiaan orang lain panas, ya. Orang lain punya ini panas, Kak Adel kerja di RRI, si Anu panas, gitu ya. Ya akhirnya setitik noda itu membesar, akhirnya membuat penyakit hati. Penyakit hati inilah yang mengantarkan orang untuk gagal dunia dan akhirat.
1: Oh, dunia gagal akhirnya juga gagal ya?
0: Iya, iya.
1: Oke. Gitu. Jadi pastiin hati kamu tuh bersih, ya.
0: Betul sekali.
1: Wow, ternyata tuh ngaruh loh tolong beradua.
0: Sedikit aja tuh. Jadi hikmahnya itu cuma itu gitu. Bener kamu nggak pernah katanya gitu. Gitu. Dan memang nggak ada rasa itu gitu. Karena saya sudah bahagia dengan kehidupan saya. Jadi intinya bersyukur.
1: Oke, bersyukur. Dan kalau masuk masuk ke bahasa psikologis tuh gini nggak, Mbak? Positive thinking.
0: Oh,
1: itu masuk berarti ke situ ya, Mbak?
0: Iya, positive thinking. Be positive ya. Be positive.
1: Oke. Itu dia teman berdua. Ada lagi nggak nih, Mbak? Yang bikin kita bisa keluar dari mental yang kayaknya tuh mau gerak aja tuh udah ngerasa gagal duluan.
0: Masalahnya bukan pada keberhasilan orang lain. Masalahnya pada mindset kita kan gitu ya.
1: Oke. Berarti gitu. Diri sendiri lagi ya.
0: Iya. Jadi mindset kita ini kan kadang-kadang ya itulah merasa diri terlambat itu tadi. Dan intinya iri sih kalau Mbak lihat ya, kenapa dia merasa mundur gitu ya. Kenapa jadi takut tertinggal gitu, itu tuh memang apa ya? Ya gitulah ya, kalau kita lihat di media sosial enggak ada komentar orang lain, tidak ada standar yang kayak gimana tuh rasanya, ih kok aku posting enggak ada yang komentar. Kalau Mbak seneng supaya enggak sakit hati juga kalau dikomentar. Ya kan. Nah, jadi intinya Kak Adel, ketika kita sudah mulai merasa tertinggal gitu ya. Ayo dong kita buru-buru gitu loh. Kita buru-buru lihat ke dalam diri kita. Sudah sekeras apa perjuangan gue? Emang kemarin gua udah bikin ini ya, planning itu. Belum bikin deh kayaknya. Ayolah, aku jadi terinspirasi nih dengan dia. Boleh kita jadikan dia itu inspirasi menjadi star pertama kita. Menjadi motivasi kita.
1: Kayak role modelnya ya, Mbak ya.
0: Jadi motivasi kita gitu. Ada teman Mbak gitu. Kemarin ya, baru saja bertemu. Ketika Mbak sudah jadi narasumber, dia masih jadi MC kan gitu. Ya, ketika Mbak jadi MC, dia masih menonton Mbak jadi MC gitu.
1: Okay.
0: Itu kan sudah ada peningkatan. Dan dia bilang, saya malu sebenarnya katanya gitu. Bersama teman-teman ya waktu itu kan ya narasumber gitu ya, gimana sih di acara besar gitu. Saya Mbak langsung bilang, ini teman sekolah saya gitu ya kan. Jadi dia bilang, aduh saya malu katanya, kenapa gitu kata dosen yang satunya gitu. Ya karena teman saya sudah di panggung itu sementara saya masih di mic MC gitu kan. Ya tetapi dia bilang ketika teman saya ini di mic MC, saya masih jadi penonton dan menjadi penirunya gitu. Jadi ya dia tidak gagal, dia memulai stepnya. Jadi ketika teman saya sudah kuliah di UGM, saya kuliah di UT, tetapi sama-sama kuliah.
1: Nah, tetap gitu. Berproses.
0: Tetap
1: ya,
0: berproses. Terima, ya? Setelah dia lulus S2, saya belum memulai, tetapi saya akan mulai, sedang mengumpulkan uangnya. Jadi step-step itu tuh kita jadikan motivasi, jangan kita si Fitri, gaya ngomong apa dia? Gak boleh ya, karena kita nggak pernah tahu proses yang dia lalui. Kita nggak pernah tahu doa mana yang menembus langit yang mengabulkan itu.
1: Oke. makanya gitu. Kamu jangan pernah anggap remeh usaha setiap orang untuk sampai di titik itu ya teman perempuan.
0: Iya.
1: Tapi jadiin motivasi aja tuh nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Nah, tadi kan Mbak Fitri juga sempat bilang, misalnya kayak Mbak Fitri udah S2, terus teman Mbak Fitri belum gitu kan. Berarti ini kan belum tentu mereka nggak berproses. Tapi Mbak, aku jadi penasaran nih. Sebenarnya tuh ada nggak sih standar yang orang-orang ciptain kalau sebenarnya di umur segini harusnya aku tuh udah kayak gini.
0: Iya.
1: Terlepas tadi yang kalau Mbak bilang umur 40-an ke atas orang-orang udah
0: paham. Di umur segini kok aku masih begini gitu ya. Gak ada kata terlambat Kak Adele untuk melakukan apapun di dunia ini. Gak ada, selagi nafas masih ada di kandung badan gitu ya, jantung masih berdetak gitu, nadi masih berdenyut gitu, gak ada kata terlambat untuk memulai apapun. Apapun itu.
1: Mau di usia berapapun
0: mau
1: ya Mbak.
0: Mau di usia berapapun. Ada satu cerita. Wah, Mbak ini punya stok cerita. Eh kayaknya udah cerita minggu lalu bukan ya?
1: Yang mana
0: ya?
1: Nih?
0: Yang ibu-ibu naik bus.
1: Oh iya ya,
0: nah, itu kan di usia yang sudah sangat tua.
1: Benar-benar, yang dia nunjukin KTM-nya ya Mbak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, yang turun di depan kampus hati-hati ya dek. Kondektur bilangnya adek, padahal nenek ya kan gitu. Nah, okay. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dan dia bisa menyelesaikan sampai S3 dan pada akhirnya menjadi dosen gitu. Dia justru teman-temannya yang lebih dulu mulai start stagnan. Karena apa? Kelelahan berlari lebih kencang.
1: Gak ada restnya ya ternyata.
0: Iya, begitu Kak Adele. Jadi gak ada yang gak mungkin apapun itu. Mau memulai usaha, mau memulai pendidikan, mau memulai karir ya. Kalau karirnya ada batas usia, cari karir yang memang terbuka untuk usia berapa saja. Gitu
1: dicari
0: Kak Adele.
1: Dicari opportunity-nya.
0: Iya, opportunity-nya. Kalau gak ada, kita buat.
1: Tuh, dicor ya.
0: Dicor, digali deh, ditimbun gitu ya.
1: Pasti ada caranya ya Mbak Fitri ya.
0: Gitu.
1: Oke, nah kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang prosesnya ya Mbak. Tapi kebanyakan orang kan justru mereka lebih peduli sama hasil. Kenapa Mbak? Padahal kayaknya proses itu bukan hal yang kayak sepele ya, tapi lebih penting proses kan Mbak padahal.
0: Penting dua-duanya. Ya, ada orang yang langsung tiba-tiba hasilnya dapat tetapi karbitan. Sehingga dia tidak akan langgeng karena dia tidak tahan banting, dia tidak tahan tempaan karena tidak melalui proses. Ya, kita lihat ya. Emas itu kan untuk menjadi sebuah perhiasan yang itu kan mesti dibakar dulu, ditempa dulu, ya kan? Baru jadi perhiasan yang cantik. Coba kalau gak diapa-apain, sebongkah-bongkah itu apa sih?
1: Ya kan? Gak ada yang mau beli itu kayaknya
0: gak
1: ya Mbak ya?
0: Ada, ih apaan ini batu doang, ya kan? Dia tidak menjadi logam mulia. Ya kan gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang harus ditempa. Jadi kalau kita bicara hasil itu memang penting. Jadi gini. Balik lagi ya, kita bicara tentang motivasi dan takdir. Ada satu cerita begini ya, di zaman dulu gitu. Ini kayak ngedongeng ya jadi.
1: Tapi gak apa-apa, kita tuh jadi akhirnya tahu oh ternyata tuh emang ada based on experience-nya juga ya kan Mbak.
0: Iya, jadi ada satu kisah seorang guru dan murid gitu ya. Muridnya kan bilang, guru katanya, saya ada baca sebuah kitab bahwa kita itu harus bekerja keras maka rezeki itu akan datang. Gitu, kalau kita nggak bekerja keras, kita hanya onggang-onggang kaki di rumah gitu ya, maka rezeki kita juga nggak akan pernah kita raih begitu. Nah, ya gurunya bilang ya bisa juga begitu, tetapi yang namanya rezeki balik lagi sudah tertakar dan tidak tertukar. Jadi kita harus yakin loh Kak Adele. Ada orang yang sudah, gini loh, ada orang yang mendapatkan uang 10.000, mbak deh ya. Ada temen yang mendapatkan uang 1 juta, itu harus bekerja 2 minggu. Tapi ada juga orang yang bekerja, mendapatkan 1 juta, hanya ngemsi. Itu rezekinya sudah tertakar dan tidak tertukar, betul gak?
1: Benar.
0: Ya.
1: Tapi bukan berarti mereka nggak kerja keras.
0: Betul.
1: Sama-sama kerja ya Mbak ya.
0: Iya, sama-sama kerja, tetapi proses dia untuk menjadi MC itu kan dia punya latihan, punya sertifikasi, punya apa gitu ya. Itu kabur. Mbak lah misalnya, Mbak pernah jadi narasumber dibayar 11 juta.
1: Masya Allah.
0: Dua hari. Itu surprise ya. Mbak bayangkan teman-teman Mbak 11 juta itu kapan dia bisa terkumpul? Benar kan?
1: Benar.
0: Tetapi kan dia tidak merasakan bagaimana Mbak harus berlatih, Mbak harus memenuhkan minda Mbak ini dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan experience, dengan hal-hal yang itu membuat menaikkan value Mbak. Ya kan?
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Karena jadi narasumber itu emang gak mudah ya Mbak ya?
0: Contohnya saja pendidikan. Dia lulusan SMA. Mbak katakanlah ya pada saat itu S2 begitu ya. Nah itu S1 udah habis berapa? S2 udah habis berapa? Benar gak? Benar.
1: Belum lagi ternyata ada kerjaan juga yang harus Mbak handle kan?
0: Iya. Belum lagi ada kursus-kursus tertentu misalnya BNSP misalnya gitu ya, sertifikasi trainer training of trainer misalnya. Nah, kan proses itu yang orang lain enggak tahu, enak bener dia gampang banget lu cari duit kan gitu. Gitu. Ada juga yang membuktikan bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak tertukar, mengisi materi dengan ucapan terima kasih gitu. Ada juga tanpa uang. Padahal kita value-nya udah berangkat, udah kesana, nggak apa-apa juga. Anggap aja itu sedekah, amal jariah. Selagi itu dipakai ilmunya, selagi itulah nanti akan menerangi kita di alam sana, kan gitu.
1: Okay,
0: ilmu yang bermanfaat Allah. Salah satunya kan. Nah, jadi nggak apa-apa Kak Adel. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Sang guru ingin membuat muridnya ini paham akan makna rezeki, makanya dia biarkan. Jadi dia bilang gini, guru, mulai hari ini saya akan pergi pagi-pagi ke kebun anggur, bekerja keras di kebun anggur sampai anggurnya panen dan sampai saya dapatkan rezeki dari si yang punya pohon kebun anggur itu. Ya memang dalam ya adalah sekitar 6 bulan ya kan, yang gurunya ini ya namanya guru-guru ngaji ya di zaman dulu ya, ya di rumah ngopi, ngajarin ngaji apa segala macam gitu ya. Nah, karena giatnya bekerja, panennya banyak nih anggur. Panennya banyak sih anggur ini, anggurnya di itu oleh yang empunya kebun anggur, dia dikasihlah 2 keranjang besar. Ya, selain upahnya begitu yang setiap bulan. Nah, keranjang besar ini yang isinya anggur gitu ya, yang mungkin bisa dia jual juga gitu. Nah, dari menjual 2 keranjang anggur ini pasti duitnya banyak lah gitu ya. Nah, dengan bangga dan senang hatinya gitu, dia datang ke rumah gurunya membawa 2 keranjang anggur itu. Guru, katanya, lihat dengan kerja kerasku akhirnya aku dapat anggur 2 keranjang, katanya bilang kayak gitu. Ini 1 mangkok aku berikan kepadamu. Terus gurunya bilang apa? Terima kasih dan aku tidak pernah mencangkul di kebun anggur, tapi rezeki datang melewat kamu, anggur ini datang ke rumahku. Paham maksudnya?
1: Paham, berarti ya dia emang gak yang kerja sekeras itu, tapi dia dapat rezekinya ya Mbak. Oh, udah takdir ya?
0: Iya, jadi rezeki itu sudah tertakar, gak tertukar. Lu emang dapat anggur 2 keranjang gitu, tapi gue juga dapat anggur, tapi nggak perlu gue harus nanam seperti lu. Benar nggak sih?
1: Iya, benar gak? Aku pas Mbak Afitri bilang tadi kan, iya makasih, tapi aku nggak perlu yang kayak kamu, tapi aku dapat anggur juga. Oke,
0: emang paham ya maksudnya.
1: Paham ya.
0: Jadi itu sudah dari dulu tuh sudah ada contoh-contoh hikmah bahwa kita nggak usah iri deh sama orang, ada masanya tuh. Gitu.
1: Ada rezeki,
0: ada rezekinya.
1: Okay.
0: Biarkan dia memulai, tapi kita mengakhiri.
1: Ada aja Mbak Fitri, mantap nih. Ada ceritanya aku suka banget ya. Ya walaupun sebenarnya untuk topik malam ini sebenarnya sedihnya itu juga ada, maksudnya bukan sedih tapi lebih kerasa kayak
0: minder ya.
1: Iya, minder ada, nyentuhnya itu juga ada karena emang Adel kan 20-an ya Mbak, jadi menurut Adel ini adalah hal yang wajar.
0: Dan perjalanan usia 20 ini kan singkat Kak Adel. Beda nanti ketika Kak Adel udah 30 ke 50 tuh rasanya panjang gitu.
1: Oh iya Mbak, apa yang...
0: 20 ini singkat banget. Dan ketika 20 ini selesai, berganti kepala 3, kita sudah mulai merasa tua.
1: Wah, serius Mbak?
0: Iya.
1: Berarti di umur 20 ini sebenarnya, nah kita tuh harus ngapain aja kalau dari Mbak Afitri ini?
0: Lakukan apa yang kita mau, asal tidak menyalahi hukum dan aturan agama.
1: Oke.
0: Apapun experience-nya, silakan, yang penting tidak membahayakan untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu.
1: Tuh, teman-teman Pro 2, di noted ya.
0: Apa saja? misalnya yang positif tapi ya gitu loh. Mbak zaman dulu itu pernah menjadi tukang buat bunga di Pasar Beringharjo, ngelinting kulit jagung yang dikeringkan kemudian dibentuk menjadi bunga hias. Padahal ya kalau dipikir bukan masalah cari uang aja ya, tetapi itu experience, pengalaman yang bisa akan Mbak ceritakan hari ini gitu.
1: Oke, jadi semuanya tuh Mbak lakuin ya.
0: Iya.
1: Karena kan gitu, kalau Adel taunya Mbak tuh dulu ikut kayak putri-putri, pigeon gitu ya.
0: Dan penghasilan tambahan Mbak tuh kalau mau tahu apa?
1: Apa Mbak?
0: Iya, tukang jahit karung di paket depan kantor pos di Jogja itu. Jadi Mbak bisa jahit tuh karung-karung putih yang nanti diisi kerdus, yang untuk orang paket zaman dulu kan belum ada ekspedisi-ekspedisi itu lewat pos ya semuanya. Nah kan untuk kesafety-nya itu kan kerdus-kerdus itu sebelum di dipeti itu kan dijahit.
1: Okay.
0: Dijahit pakai supaya nanti dia nggak pecah. Kalau dia pecah pun dia masih di dalam karung. Jadi Mbak bisa tuh ngejahit karung itu.
1: Nah,
0: pakai tali.
1: Nah,
0: nongkrong di depan rame-rame.
1: Nah, sebelum itu Adel mau nanya dulu gimana ceritanya Mbak bisa ambil experience itu?
0: Karena orang lain coba.
1: Oh, dan usia 20-an.
0: Iya, usia 20-an sampai 30 itu halo. Ya kan? Siapa aku?
1: Oh, berarti Mbak benar-benar menikmati umur 20 itu dengan memenuhi experience yang ada ya, Mbak ya.
0: Kemudian siapa kamu? Yang berikutnya siapa saja nih?
1: Oke, jadi untuk yang ngejahit-jahit itu Mbak lakuin. Bikin bunga juga.
0: Bikin bunga juga. Ngewiron kain panjang dijadiin kain wiron. Tuh.
1: Juga Mbak lakuin.
0: Mbak lakuin mengkanji-kanji kain itu supaya dia rapi, rapet begitu. Dipakai ibu-ibu di Jawa-Jawa itu.
1: Banyak ya ternyata experience-nya. Ini kayaknya kamu baru tahu kalau kamu dengerin Mbak Afitri di Pro 2 ya.
0: Boleh kita nanti bikin pelatihan itu. Dan Mbak belajar ngurut loh, belajar masas. Jangan salah, karena Mbak sebelum jadi PNS itu berwirausaha dan pernah mendapat penghargaan ya di tahun 2024 menjadi wirausaha muda berprestasi ya. Jadi waktu itu Mbak bikin spa namanya Hasnavi House of Treatment and Day Spa di Jogja, tepatnya di Jalan Gejayan, Yogyakarta. Itu satu-satunya yang mengawali pelayanan spa muslimah yang delivery.
1: Oh, bukan di spa, rumah gitu
0: iya,
1: ya Mbak ya.
0: Jadi bukan hanya spa muslimahnya, udah banyak orang buat gitu ya. Tetapi apa yang lain Mbak bulat, Mbak bikin membeli alat-alat portable dan kemudian Mbak bikin keranjang di motor yang Mbak beli untuk karyawan Mbak bisa datang ke rumah yang memesan.
1: Oh, itu di Jogja.
0: Di Jogja. Jadi caranya Mbak waktu itu adalah gabung di pengajian-pengajian, gabung di organisasi perempuan Islam, di organisasi perempuan yang non-Islam juga enggak apa-apa gitu ya. Pokoknya yang nasionalis dan agamis semua Mbak ikuti karena dalam rangka mencari relasi supaya dia nyoba ke sapa gue gitu.
1: Tuh kan, berarti ini nyambung ya sebenarnya dari pembahasan kita pertama. Bukan tentang orang dalamnya, tapi kamu cari relasinya.
0: Iya. Mbak tuh di Jogja gak punya saudara sama sekali, benar-benar gak punya gitu. Ya berjuang seperti itu. Sekarang kita bangun spa muslimah, target marketnya kan muslim.
1: Iya benar.
0: Walaupun yang gak muslim juga boleh masuk.
1: Karena ya, berarti ini termasuk
0: perempuan,
1: perempuan aja ya, gitu ya, ya Mbak.
0: Iya perempuan deh, intinya tuh perempuan lah gitu kan. Nah kan kita harus masuk organisasi perempuan dong supaya kita dapat relasi.
1: Oke.
0: Untuk kita promosi. Benar gak sih?
1: Benar. Bener, gak ada tuh harus nyewa selebgram buat S3 marketing.
0: Dulu gak ada. Dulu gak ada, ya kita yang menjadi marketernya. Ini serius, ini beneran.
1: Aku baru tahu loh, tapi Mbak Fitri
0: gitu. Nah jadi Mbak belilah itu alat gitu ya, seperti steamer yang orang lipat-lipat itu nanti dibuka di rumah orangnya, dipanasin ya, tinggal kita butuh colokan sih memang ya di rumahnya gitu ya kan. Nah nanti setelah itu ya kita nggak mengotori rumahnya gitu.
1: Okay.
0: Nah nanti kalau di bednya dia kita sudah punya plastiknya okay, sudah punya
1: gitu ya.
0: Terpalnya bagus gitu Kak Adel. Nah kemudian ada alas kainnya, ada apa, yang penting nggak mengotori apa-apapun yang ada di rumahnya. Nah jadi kenapa Mbak menangkap peluang itu, karena Mbak sempat masuk ke dalam pengajian Anahal namanya, yang isinya itu istri-istri dosen, dosen UII, terus petinggi-petinggi, istri-istri pejabat. Salah satunya teman pengajian Mbak di Anahal itu istrinya Mahfud MD loh.
1: Oh, serius ini? Allah.
0: Ini serius.
1: Oke, okay. Dan ini termasuk pelanggan Mbak ternyata.
0: Iya.
1: Wow.
0: Iya. Iya, suatu saat kalau ketemu sama ibu ya mungkin, saya yakin ibu masih inget deh. Karena pada waktu itu ibu terkesan gitu. Gitu. Nah, jadi mereka bilang, aduh Mbak Fitri, Mbak kan waktu itu kan masih muda ya. Di 2004 itu usia 24 loh.
1: Iya, aku masih muda banget Mbak.
0: Iya, gitu. Okay. Makanya kalau Mbak Adel tanya, Kak Adel tanya, usia 20-an ngapain aja Mbak? Apapun dilakukan.
1: Ternyata emang beneran apapun teman berdua. Gak expect kan sama Mbak Fitri, semua dicobain. Oke, lanjut Mbak.
0: Jadi saya itu males lho kalau ke anu lho, ke sepa-sepang ini lho, waktu nih gue lho, terus belum lagi nanti ketemu kan mereka orang yang agak tertutup misalnya gitu ya, banyak ibu-ibu yang begitu. Dari situlah Mbak menangkap peluangnya, kayaknya ibu bisa kok nanti kami nanti kalau saya sudah siap untuk dipanggil, kami bisa bu, kami yang menyiapkan semua ini alat-alatnya gitu. Sampai pada akhirnya itu Mbak sampai beli bed tuh yang bisa di patah-patahin itu, set gitu.
1: Oh biar tipis bisa aja. Dibawa kemana-mana juga ya, ya Mbak
0: ya. Tapi gak tinggi ya, jadi tapi tidak mengganggu bed yang ada di rumah orang. Nah cuma resikonya itu gak bisa orang yang gendut.
1: Ada batasnya.
0: Batas
1: ya.
0: Apa berat badan gitu, itu kelemahannya. Tetapi kalau biasanya yang berat badannya besar, mereka paham lah, mereka pasti di bednya mereka, tapi gak kita kotori. Nah terus kita tanya, kalau mau pakai pelayanan di rumah yang berendam, kita tanya dulu di rumahnya ada bathtub nggak?
1: Oh oke. Okay.
0: Kalau rumahnya nggak ada bathtub ya kita tolak dong. Gitu.
1: Walah, beneran melihat peluang.
0: Facialnya bisa, jadi kita bawa steamer yang portable. Pokoknya bener Kak Adel. Nah jadi ya gitu pengalaman.
1: Tapi di tahun 2004 itu canggih banget berarti Mbak.
0: Ya modal dong.
1: Iya modal juga.
0: Tetapi
1: ada.
0: Tapi inovasi yang di zaman itu tuh nggak semua orang terfikirkan, walaupun dia punya modal banyak, tapi nggak punya ide kan nggak. Jadi,
1: iya, nah, setelah tahun 2004
0: itu, setelah itu baru banyak yang meniru. Bahkan food spa ya Mbak, punya alat food spa itu yang juga bisa kita bawa. Makanya Mbak desain ada keranjang. Jadi itu untuk staff bawa keranjang. Jadi kredit motor. Kredit motor zaman itu harga motor 7 juta itu mahal banget.
1: Mahal dong Mbak. Sekarang juga ada harga motor yang segitu kan Mbak.
0: Iya.
1: Kebayang aja tahun 2004 aja udah 7 juta.
0: Nyicil setiap bulan 300 apa ya, begitulah.
1: Wah, Masya Allah lumayan itu.
0: Iya, gitu. Tetapi sekali spa, pelayanan di rumah, selain Mbak tidak melarang untuk staff menerima tips.
1: Itu urusan mereka ya.
0: Itu urusan mereka. Jadi kalau pelanggan kita premium dan dia paketnya yang dia ambil kan ada paket khas Navi, ada paket ini, paket ini, paket Ono, paket ini tuh ada tuh Kak Adel. Nah isinya ini dan itu anu Kak Adel, kadang-kadang Mbak suruh dua orang biar cepet. Jadi ibunya gak kelamaan gitu, pelayanan kita prima gitu.
1: Oh keren ya ternyata, banyak yang udah dicobain sama Mbak Fitri ini. Oke deh, dan ini juga sebenarnya jadi contoh juga buat kita teman Pro2. Ternyata untuk sampai di titik seperti Mbak Fitri sekarang, kamu harus tahu dulu beliau udah kemana aja. Semuanya dicobain, usaha ada, bahkan jadi karyawan juga ada berarti. Ya Mas, secara gak langsung ya jadi owner juga. Keren banget Mbak Fitri. Mantap nih kalau hari perempuan nasional kita ngobrolin tentang apa sih yang harus kita lakukan sebagai perempuan. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Tapi boleh dong closing statementnya nih, setelah tadi kita ngedengerin banyak banget ya based on Mbak Fitri experience-nya. Closing statement buat anak-anak muda juga nih, yang biar mereka tuh gak takut untuk nyobain semuanya di umur 20-an ini.
0: Iya, jangan ukur hidupmu dengan jam orang lain ya. Bisa jadi kamu bukan terlambat, tapi kamu hanya sedang menjalani waktu yang memang menjadi milik kamu gitu. Jadi kita sering merasa tertinggal bukan karena hidup kita berhenti, tetapi karena kita tidak terlalu sering melihat orang lain berlari.
1: Oke.
0: Iya. tidak semua yang datang lebih dulu berarti lebih berhasil, dan tidak semua yang datang belakangan berarti gagal. Jadi tetap semangat Kak Adel untuk meraih masa depan, capai cita-cita. Jangan biarkan pencapaian orang lain menjadi bukti bahwa dirimu tidak cukup layak untuk menempuh seperti yang dia dapatkan.
1: Terima kasih banyak Mbak Fitri.
0: Sama-sama.
1: Dan semoga nanti di hari Kamis kita ngedengerin lagi cerita-cerita seru juga dari Mbak Fitri sesuai dengan topik yang berbeda-beda juga ya setiap hari Kamis.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back
5: your. I guess I could've let go. Dari pagi sampai malam.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke save tadi nih.

0: Mak, iya Mak, masih berbusa gitu rambut tuh nih. Makanya aku keluar, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu ya. Bener pedih nih mata aku soalnya nih. Ken, aku lagi masak nasi nih, kacau kali lah. Kayak mana ya?
1: Pakai panci aja Lara, nanti tinggal dikukus.
0: Oh iya juga eh. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
1: Abis itu mau ngapain, Ra?
0: Gak ada sih.
1: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
0: Oke.
1: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
0: Iya.
1: Si Rara mana?
0: Hey. Bah, kaget gak?
1: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat-sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
0: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku, udah tahu aku nih penakut.
1: Makanya jangan bertingkah.
0: Iya, sorry, tensi tinggi kali kalian ini.
1: Engkau dari mana, Ra?
0: Dari WC, tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah, pedes sekali soalnya kan.
1: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemah kali.
2: Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi.
1: Iya pula, aku rasa jatuh bibirnya.
0: Macam mana lah, memang gak kuat pedas aku.
1: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
2: Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih, abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh, aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih, gelap-gelap. Tapi kalau nak WC, Tuhan, nanti yang susah.
0: Tadi katanya kok punya senter.
1: Nah, abis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
0: Kayak mana nih? Itulah, gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya, maaf. Namanya juga lupa.
0: Nanti temenin ya, Woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas, Tar. Nanti lupa lagi.
2: Iya.
1: Bentar. Bawa apa nih?
0: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
1: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
0: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
1: Mak, bawa nasi hangus lah nih.

Oke, teman Pradua, tadi itu kita sempat ngebahas sesuatu yang relatable juga, nggak hanya untuk aku, tapi juga untuk kita semua lah ya. Mungkin kamu setuju juga deh, di umur 20-an itu banyak banget hal-hal yang somehow kayak gimana gitu, ngeganggu pikiran. Iya, sebenarnya nggak perlu dipikirin, tapi perlu juga buat dipikirin. Jadi, malam ini aku juga pengen ngebahas tentang sesuatu sih, teman Pradua. Ya, kalau hidup ini bukan perlombaan dan kamu gak perlu mengejar timeline siapapun, sebenarnya kamu mau sampai di titik yang kayak gimana sih, teman Pradua?

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,3 FM.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, teman Freddy 2, jadi kan aku nanya nih, kalau hidup ini bukan perlombaan dan kamu nggak perlu ngejar timeline siapapun, sebenarnya kamu mau sampai di titik mana sih? Di WhatsApp ini ada Nadia ya. Nadia bilang, kalau aku nggak dibandingkan sama siapa-siapa, aku sebenarnya cuma pengen punya pekerjaan yang aku suka, bisa bantu orang tua dan punya waktu buat diri sendiri. Kayaknya sederhana, tapi sekarang aku sadar itu yang bikin aku bahagia. Benar ya. Mungkin kita karena terlalu banyak kemakan ekspektasi dengan media sosial yang bikin kita tuh ngerasa kayaknya kejar-kejaran banget ya teman berdua. Bahkan untuk pekerjaan yang kita sukai, tapi kita pengen ada di posisi itu. Padahal kita nggak suka sama pekerjaan itu, tapi kita ngerasa kayaknya kalau aku di sana, bahkan ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bikin kamu happy, walaupun sebenarnya kamu nggak suka sama pekerjaan itu. Ya nggak sih? Ya enggak? Ya enggak sih, kalau aku sih iya ya. Untuk lagunya, Nadia pengen dengerin lagu dari For Revenge yang menunggu giliran.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kita ngobrol dua waktunya buat LBC yang lagi jawaban dari kamu nih. Ada si Aurel di Bintan. Aku pengen traveling ke banyak tempat dan punya pengalaman sebanyak mungkin. Selama ini tuh sering mikir harus punya rumah atau menikah dulu karena lihat teman-teman kan. Padahal ternyata yang aku mau tuh belum tentu sama. Oh ternyata bener kan teman Fredua kayak yang kita bahas tadi. Mantap Aurel, pokoknya kamu penuhin dulu deh bucket list kamu ya. Untuk lagunya mau diputarin lagu dari Tulus aja deh Kak Adel yang Teh Hijau, boleh gak? Boleh gak ya? Boleh, kebetulan ada nih Teh Hijau dari Tulus.

Oke, teman-teman Pradio, waktunya buat aku bacaan lagi jawaban dari kamu. Sebelum akhirnya aku harus pamit karena udah mau jam 11. Itu berarti kamu bakal diputerin sama lagu-lagu asik aja nih. Di WhatsApp ada Anjas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Mica Sadal Shantik. Juga malam, juga Rincil sampai jam 12 malam. Ikutan topik ya, Kak. Kalau di kehidupan ini gak ada target ataupun semacam kejar-kejaran kayak lomba, aku cuma mau di titik hidup yang tenang dan ibadah serta punya tabungan untuk akhirat aja, Kak. Karena emang di kehidupan kita sekarang tuh banyak banget target yang harus dikejar dan persaingan semakin berat. Kayak lomba yang harus dimenangkan melawan jutaan orang. Jadi kalau gak ada target ya cukup perbanyak ibadah sampai akhir hayat aja, Kak. Itu udah di titik cukup dan memuaskan. Untuk lagunya mau Oasis yang Wonderwall ya, Kak. Semangat siaran yang cerah cantik, sadar bagus selalu serta makin cantik terus ya. Okay, thank you. Terus juga ada Rido nih. Halo Kak Adel, menurut aku hidup ini pintar-pintar bersyukur aja sih Kak. Fokus dengan apa yang kita miliki aja dan gak usah peduliin punya orang. Kemarin habis nikah, aku sama istri aku jengukin neneknya istri aku. Terus beliau kasih nasihat, jangan sering-sering lihat ke atas. It means semakin banyak kita ngelihat ke bawah, semakin banyak kita nantinya tahu caranya bersyukur. Mantap. Neneknya Rido, I love neneknya Rido. Walaupun aku belum ketemu sama neneknya Rido. Neneknya istri Rido. Untuk lagunya mau batas senja, nanti kita seperti ini. Okay, Wonderwall ya, by Oasis. Aku puterin lagu requestan Anjas dulu, baru nanti move ke requestan Rido.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

Lagu-lagu hit sepanjang hari. Dari pagi sampai malam.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga.

0: Ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja, kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup, eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
3: Wow, rar.
4: Dari kawasan Jalan Wadiani, kilometer 4, Tanjung Pinang. Inilah

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala putarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1. Teman terbaik kamu.

0: tempatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Rumah Berdua seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman berdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Gelom 2,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam berapa? Sampai nanti di jam 10 pagi teman Pradua. So tetap enjoy dengerin aja Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.
2: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
3: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
2: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
3: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
2: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
3: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
2: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linaili sa'adati dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat remaja yang berbahagia, para pendengar yang budiman, dalam menjalani kehidupan ini, hendaklah kita yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia hanyalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang bagi kita untuk menyemai amal kebaikan. Sedangkan akhirat adalah saat kita memanen apa yang telah kita tanam selama di dunia. Setiap gerak-gerik dan perilaku kita di dunia tak akan luput dari apa yang disebut pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 93, Allah berfirman yang artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat. Akan tetapi, Allah memang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu kerjakan. Pada bagian akhir ayat tersebut Allah menegaskan, dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu kerjakan. Hal itu memberikan sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah kita perbuat di dunia ini pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, akan mendapatkan perlakuan yang sama dan pertanyaan yang sama pula. Setidaknya ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita kelak di akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadima 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ihi salih, an umurihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza 'amila fihi. Pada hari kiamat, kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Tentang hartanya, dan dari mana ia dapatkan, dan kemana ia belanjakan. Dan tentang ilmunya, kemana ia amalkan. Selanjutnya, mari kita simak satu persatu penjelasan dari 4 hal tersebut. Sahabat remaja yang berbahagia, umur adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Di akhirat kelak, Allah akan bertanya, seberapa jauh kita memanfaatkan dan menggunakan umur tersebut? Untuk melakukan amal kebaikan ataukah untuk keburukan? Adakah sebuah karunia dan keberuntungan yang sangat besar jika kita mampu mengisi usia kita selama di dunia ini dengan amal soleh? Sebaliknya, sebuah kerugian yang amat besar pula jika kita menyanyiakan nikmat umur kita ini dengan maksiat dan dosa. Umur ibarat hembusan nafas yang tidak mungkin akan kembali lagi. Andaikan kita ditakdirkan memiliki 1 juta hembusan napas, sebanyak itu pula kesempatan yang kita miliki untuk beramal baik tidak akan kurang ataupun lebih. Jika kesempatan ini
tidak kita manfaatkan secara maksimal, sudah pasti nanti kita akan menyesal. Kesempatan umur di dunia sangatlah terbatas. Tapi anehnya, banyak manusia yang terpedaya di dalamnya. Hal ini pernah disinyalir Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia terpedaya di dalamnya, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Para pendengar yang budiman, yang kedua adalah masa muda. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa muda. Sahabat remaja, untuk apa kita pergunakan? Hura-hura atau belajar menuntut ilmu? Banyak anak muda yang menganggap bahwa masa muda adalah masa yang penuh tantangan, masa yang penuh gejolak dan keinginan. Bagi yang berpikiran positif, tentu akan menyalurkan gejolak dan keinginannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan bagi yang berpikiran negatif, mereka akan mengisi usianya untuk hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas, dan perbuatan buruk lainnya. Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan hidup di akhirat kelak. Karena itu, jika ada pilihan bagi kita, tidak ada pilihan bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda ini dengan maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua dalam sabdanya, manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelumnya, sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, serta masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Sahabat remaja dan para pendengar yang budiman, yang ketiga adalah harta. Pertanyaan lain yang akan dilontarkan kepada kita kelak adalah soal harta. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita belanjakan? Apakah kita memperoleh harta tersebut dari jalur yang tidak benar alias haram, seperti riba, mencuri, menipu, dan lain-lain? Inilah yang hendaknya kita koreksi sejak dini. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada harta kita. Selain ditanyakan mengenai sumber harta yang kita miliki, kita juga akan ditanya tentang pendistribusian harta kita, kemana kita belanjakan. Dalam masalah ini, ada rumus yang patut kita ketahui, yaitu jika harta itu kita dapat dari hasil yang halal, ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, jika kita mendapatkan harta itu dari hasil yang haram, ia akan mendorong kita pada perbuatan maksiat. Sahabat remaja, pendengar yang berbahagia, yang keempat adalah ilmu. Di akhirat nanti, kita akan ditanyakan tentang apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu telah membuat kehidupan ini lebih bermakna, karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu akhirat. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tidak akan berbuah apa-apa bagi pemiliknya kecuali jika ia mau mengamalkannya. Maka sudah sepatutnya kita memegang moto 3B, berilmu, beramal, dan berdakwah. Itulah 4 perkara yang harus kita perhatikan dan manfaatkan secara baik untuk menyambut kehidupan yang hakiki. Jangan sampai kita terperdaya ya, dengan ilmu muslihat setan yang tak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita dalam kubangan dosa. Karena sedikit saja kita terlena, sudah pasti kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Bersama-sama, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan kelak di akhirat yang abadi.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta

0: Put your loving hand out, baby.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman berdua aktris Jiyeon dan Fatah membagikan pesan pribadi kepada penggemar mereka setelah mengumumkan rencana pernikahan mereka. Keduanya menyampaikan kabar ini melalui postingan Instagram masing-masing setelah agensi memberikan konfirmasi di hari Rabu 2 September 2026. Agensi Jiyeon dan Fatah juga sebelumnya mengonfirmasi kalau keduanya ini berencana untuk menikah di tanggal 12 Desember nanti. Dan untuk tanggal pernikahan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Fatah sehingga nantinya akan menjadi momen istimewa bagi pasangan tersebut. Informasi selanjutnya, tahun pradua, momen mengharukan terjadi di kawasan hutan Kota Sampit, Jalan Sawit Raya di Kecamatan Mentawa Baru, Kota Pang, Kota Waringin Timur, ketika seekor induk orang utan berusaha untuk melindungi anaknya dari kebakaran lahan. Di tengah kepulan asap dan kondisi lahan gambut yang telah terbakar, induk orang utan ini bertahan di bagian atas pohon sambil memeluk erat anaknya karena tidak memiliki ruang untuk menyelamatkan diri. Mengetahui kondisi ini, tim gabungan BKSDA Resort Sampit Orangutan Foundation Internasional dan tim medis juga segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: 92.1.
1: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
2: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
1: Oh, yang biru putih itu ya?
2: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
1: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
2: Disabilitas itu apa, Bu?
1: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
2: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
1: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
2: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

pernah lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita dikelembangsalain.

lagi dari Norwegia, teman berdua. Ada Astrid yang melanjutkan kunjungannya menikmati suasana Jakarta. Jadi sebelumnya dia ini sempat tampil di panggung Lalalala Fest ya. Nah, lewat postingan di media sosialnya, dia ini membagikan sejumlah momen dia lah menjelajahi kota, sudut kota Jakarta dengan santai dan sangat-sangat terlihat membaur ya dengan warga lokal. Jadi kayak warga lokal banget, padahal enggak dong ya. Bahkan dia juga selalu menggunakan ojol, aka ojek online, tahun peradua. Jadi dia kemana-mana pakai ojol. Jadi bisa dibilang mencoba pengalaman berkeliling Jakarta menggunakan ojol.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Hey yo, selamat pagi teman berdua. Kita lanjut dulu dengan informasi perakiran cuaca. Untuk hari ini teman berdua, hari Jumat, Jumat berkah banget. Di tanggal 4 September gimana nih? Untuk di jam 8 pagi diperkirakan cerah, untuk suhu udara di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, dan untuk kecepatan angin ada di 17,9 km per jam dari arah tenggara. Di siang hari masih sama, diperkirakan cerah juga, untuk suhu udara 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, dan kecepatan angin ada di 18,9 km per jam dari arah tenggara lagi. Untuk sore dan malam hari sama nih teman berdua, diperkirakan cerah juga, suhu udara ada di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 75-79%, untuk kecepatan angin dari 15,6 turun ke 13,4 km per jam dari arah tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

biasanya pergi nonton konser itu happy-happy, temen pro 2, pulang pun ya tinggal pulang kalau enggak naik ojol, ojek online, ya emang bawa kendaraan sendiri. Enggak ada tuh ya yang pulangnya naik ambulans. Nah, jadi ini ada seorang perempuan, ini

kalau pulang ini ambulans mungkin karena sakit, karena apa ya, setelah pulang dari konser masih bisa diterima tahun pre-2. Tapi seorang perempuan dari mana ya ini ya? Pokoknya dia habis nonton konser Avenged Sevenfold ya. Dia ini mencuri ambulans yang ada di luar venue konser. Jadi kejadian ini berlangsung sekitar jam 11 malam waktu setempat tahun pre-2. Dan ambulans ini memang dalam kondisi menyala karena ditinggalkan sama para medis untuk mengambil tandu, ya kan? Terus dia masuk ke dalam ambulan itu dan akhirnya menabrak kendaraan lain. Nah, jadi polisi menemukan memang ada tanda-tanda yang mengidentifikasi kalau dirinya ini sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan gitu, teman perdua. Jadi dia tuh kayak gak sadar sih, bisa dibilang seperti itu gitu. Tapi netizen tuh tetap kayak yang, hah, masa iya sih, kenapa harus membawa ambulans kalau iya pun. Dari banyak-banyaknya orang yang mungkin sedang tidak sadar ya, teman perdua, tidak dalam pengaruh dirinya sendiri, ada pengaruh-pengaruh lain, harusnya tidak membawa ambulans kalau iya, ya kan? Minimal kalau pulang tuh bawa merchandise, bukan ya bawa ambulans.

0: barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.